0: Esensi Buku Prosa Tufafa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Buku ini menulis tentang cara menjalani hidup dengan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan melepaskan diri dari keharusan untuk menyenangkan semua orang atau memenuhi ekspektasi yang tidak realistis. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang layak diperhatikan dan dikhawatirkan. Hidup yang bahagia bukanlah tentang memiliki lebih banyak pengalaman positif, melainkan tentang mengelola pengalaman negatif dengan lebih baik. Manson berbagi tentang penerimaan keterbatasan, yaitu mengakui bahwa kita semua memiliki keterbatasan dan kelemahan adalah langkah penting dalam mencapai kedamaian batin. Menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa selalu menjadi yang terbaik atau paling istimewa membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Manson menyatakan bahwa kebahagiaan sejati datang dari pemahaman dan penerimaan penderitaan yang tak terelakkan dalam hidup. Dengan menerima dan mengatasi masalah, kita dapat menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih berkelanjutan. Buku ini mengajak pembaca untuk mengevaluasi nilai-nilai hidup mereka. Nilai yang baik adalah yang didasarkan pada realitas dan membantu kita menjalani hidup dengan cara yang memuaskan. Sementara nilai yang buruk adalah yang bersifat ilusif dan merusak. Manson mengulas mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita adalah kunci untuk perubahan positif. Ini berarti tidak menyalahkan orang lain atau keadaan atas masalah kita, melainkan mencari cara untuk mengatasinya sendiri. Mengingat bahwa hidup ini terbatas dan kita semua akan mati suatu hari nanti, adalah motivasi untuk hidup dengan lebih autentik dan bermakna. Manson mendorong pembaca untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk mengejar hal-hal yang benar-benar berarti. Menghadapi ketakutan akan kegagalan dan penolakan adalah langkah penting dalam mencapai kesuksesan. Manson menekankan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Dengan gaya penulisan yang lugas dan seringkali provokatif, Manson mengajak pembaca untuk berpikir ulang tentang apa yang penting dalam hidup dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Buku ini menjadi panduan praktis untuk menjalani hidup dengan lebih bebas dan autentik.
0: Esensi Buku Prosa Tufafa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, Miquel Merino menjadi pahlawan Spanyol dan golnya pada menit ke-90 plus 1 mengantar La Furia Roja lolos ke 8 besar atau perempat final Piala Dunia 2026. Nah, strategi Jitu Luis de la Fuente mengubah jalannya laga babak kedua di Stadion Dallas. Dan pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim gagal mencetak gol sepanjang 45 menit pertama. Portugal sendiri memberikan perlawanan melalui peluang dari Joao Cancelo, Cristiano Ronaldo, serta Bruno Fernandes sepanjang babak pertama. Peluang terbaik Spanyol pada babak pertama beberapa kali digagalkan penjaga gawang Diego Costa melalui penyelamatan penting. Dan pendengar, memasuki babak kedua, permainan berjalan ketat, kedua tim terus bergantian menciptakan peluang melalui serangan terbuka maupun bola mati. Portugal sempat mengancam lewat Bruno Fernandes dan Nuno Mendes, sedangkan Spanyol memperoleh kesempatan dari Dani Olmo. Dan Mikel Merino yang masuk sebagai pemain pengganti menjadi pembeda menjelang pertandingan berakhir setelah memperkuat serangan Spanyol. Merino masuk dari bangku cadangan untuk tampil menjadi pembeda golnya di injury time, memastikan Spanyol lolos ke 8 besar perempat final Piala Dunia 2026. Pendengar, hasil Piala Dunia 2026 hentikan Portugal, Mikel Merino pahlawan Spanyol ke 8 besar. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

lagu Piala Dunia yang paling nempel di kepala. Tidak mungkin kita lupa sama Waka Waka This Time for Africa dari Shakira. Ya, lagu ini jadi ikon resmi Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dan sampai sekarang masih sering diputar di mana-mana. Beatnya energik, campuran musik Afrika dengan pop modern, bikin siapapun otomatis pengen ikut joget. Yang bikin Waka Waka spesial bukan cuma musiknya, tapi juga vibes kebersamaan dan semangat perjuangannya. Liriknya ngajak kita buat bangkit, percaya diri, dan berani menghadapi tantangan. Persis seperti semangat di lapangan bola. Tidak heran kalau lagu ini kembali viral. Setiap kali diputar, rasanya kayak lagi nonton momen-momen ikon Piala Dunia. Dari selebrasi gol sampai tarian khasnya yang gampang diikutin. Kalau dengar Samina Mina AA, dijamin langsung nyambung semua.

Suami. Ini 10.000 satu buah, Ibu. Beli suami. Satu buah 10.000 nih, Ibu. Suami. 10.000 satu buah. Suami.

0: Lantas, mungkin kita akan berpikir suami yang dijual merupakan sebutan untuk laki-laki yang sudah menikah. Namun jangan salah ya, suami yang dimaksud adalah makanan tradisional. Kita tahu bersama, Indonesia memiliki beraneka ragam masakan dan makanan yang begitu nikmat dan enak. Salah satunya adalah suami atau disebut juga kasuami, merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana cara membuat suami? Berikut penuturan Ibu Wahasni, salah satu masyarakat asli dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan merupakan penjual suami yang bertempat tinggal di Kampung Kayu Merah, Distrik Fak-Fak Tengah.
1: Siapkan ubi kayu setelah itu dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut, dimasukkan ke dalam karung yang telah dicuci bersih. Lalu digepe dengan cara taruh papan di atas karung, ditindis dengan batu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, diangkat baru dibukanya. Maksudnya GP tadi buka dari karung, langsung dibuka, taruh di atas loyang. Habis itu selama satu malam begitu, kasih diamkan dia satu malam, hampir siang baru tolong masak dia, masak suami. Kemudian ambil kakusang yang terbuat dari daun kelapa, dianyam berbentuk kerucut atau segitiga. Kemudian kita masukkan dia yang dandang, yang punya taruh bakar kompor, taruh dandang, tutup dia supaya dia kan asap, dia punya puapan asap itu kan keluar toh. Nah, terus baru kita orang ayak dia kasbi tadi, ayak sampai pas untuk dimasak, langsung taruh di dalam kakusang atau berbentuk kerucut yang segitiga tadi. Nah, selama kita taruh di situ sekitar 5 menit sudah mulai antara masak dan tidak masak begitu tuh, supaya dia punya asap tadi keluar. Habis itu baru tutup. Tutup itu 5 menit kemudian langsung angkat. Diangkat terus itu tergantung selera toh, selera kita punya selera. Mungkin mau makan ikan pakai ikan kuah kah, mau pakai ikan asap atau colo-colo kah, ikan di asap baru bikin colo-colo kah, masa bening kah. So, tapi rasanya enak sekali.
0: Kabupaten Fak-Fak sudah terjadi pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Maka suami bukanlah makanan yang asing lagi. Dengan proses pembuatan suami yang sangat mudah, tentu saja setiap orang dapat membuatnya. Bukan saja masyarakat Buton yang suka mengkonsumsi suami, ternyata masyarakat asli Fak-Fak pun memilih suami sebagai pengganti nasi atau sagu. Berikut penuturan Bapak Jafar Waritma.
2: Kita dari kecil Bapak Mama sudah tanam singkong sama keladi. Jadi kita makan singkong, makan keladi itu sama. Jadi sudah anggap saya makanan asli kita. Keladi juga jarang kita makan, lebih utama kan suami. Singkong itu tanam, kita gepe, setelah gepe kering, terus kita bikin macam-macam lah. Satu macam itu kita bikin suami. Suami itu di daun kukusnya, kita kukus pakai suami apa ini. Dulu belum ada dandang segala macam, itu hanya pakai daun kelapa, depu kukusan. Terus pakai kaleng yang besar. Jadi kita kukus pakai itu, kalau sekarang kan cuma pakai dandang. Dulu kita pakai kaleng besar, kaleng, terus bikin suami. Jadi sudah makanan semacam dari kecil. Jadi kalau memang sudah haus, kita beli suami makan. Kalau tidak, kita beli penggepe di pasar. Jadi suami ini termasuk makanan khas di sini, di samping keladi. Jadi kebun ini tanam keladi, tanam singkong. Jadi termasuk makanan khas kita sudah. Apalagi kalau kita bakar ikan atau bikin kuah kuning, semua makan itu suami. Itu cocok dengan ikan bakar dan sambal atau ikan kuah kuning.
0: Tidaklah Setelah sulit untuk menemukan suami, makanan berbentuk kerucut berbahan dasar singkong ini selain nikmat disantap, ternyata harganya pun sangat terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, menjadi sumber penghasilan. Suami dapat kita jumpai di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Fakfak.
3: Saya suka membeli suami yang pertama karena suami itu harganya terjangkau. Makanan suami itu salah satu makanan pengganti nasi. Makan suami itu dapat mengenyangkan, makan dengan ikan enak, dengan sayur juga enak, makan pakai kuah kuning, ikan kuah kuning lebih enak lagi.
0: Suami dikenal di Sulawesi Tenggara sebagai hidangan nenek moyang suku Wakatobi dan Buton. Makanan bertekstur lembut ini dahulu kala dikonsumsi oleh warga nelayan dan petani yang desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Namun di Kabupaten Fakfak kini suami bisa dinikmati siapa saja.

wanita. Lipstik ternyata sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Menurut Britannica, bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstiknya dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas, sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Lipstik baru mulai populer pada akhir abad 1 hingga awal abad ke-20, ketika mulai populer juga fotografi dan industri perfilman. Sejak era 1920-an, lipstik dan berbagai jenis kosmetik berhasil jadi tren make-up yang berhasil menyebar dan digemari di seluruh dunia fashion hingga saat ini.

pendengar, sudah pukul 11.54 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro Satu Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, waktu jualan yang memisahkan kita, tak terasa saya Yuli Romana undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya di lanjutan lintas Fak-Fak siang hingga sore nanti, rekan saya Hati Jabajo akan kembali menemani ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

Di angkasa, para ahli astronomi sering menemukan pemandangan berwarna-warni yang indah melalui teleskop. Warna-warni itu sebenarnya adalah sisa ledakan bintang yang sudah mati. Para ahli mengelompokkan ledakan bintang menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah nova yang biasanya terjadi pada bintang ganda, yaitu bintang yang sudah menyusut menjadi lebih kecil. Katai putih ini menarik gas dari bintang pasangannya. Ketika gas sudah terlalu banyak, terjadilah ledakan di permukaan. Ledakan ini membuat bintang terlihat jauh lebih terang untuk beberapa minggu. Selanjutnya, yaitu supernova, jauh lebih kuat. Ledakan ini bisa terjadi ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar. Inti bintangnya runtuh, lalu meledak dengan sangat terang, bahkan bisa mengalahkan cahaya satu galaksi. Supernova juga bisa terjadi ketika katai putih terlalu banyak menyerap gas dari bintang pendampingnya.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya, Hatija Baco, dapat kembali menemani ruang dengar Anda di Fak-Fak siang ini dengan berbagai segmen juga akan kami hadirkan untuk Anda. Yang mana Anda sudah ditemani rekan saya Yuli Rahmana di lintas Fak-Fak pagi hingga siang ya, dengan berbagai segmen juga yang sudah kami hadirkan untuk Anda semuanya. Menemani suasana istirahat siang Anda, rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur ya, yang mana kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga, dan nanti saya akan temani Anda di Pro Dangdut. Anda juga dapat bergabung di 0811 495 9490 ya, dan jangan lewatkan Dinamika Korwin Nusantara 2, dan masih berbagai segmen juga akan kami hadirkan untuk Anda hingga sore hari nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menikmati suasana istirahat Anda bersama keluarga.

satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan

0: juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanlu informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda, apalagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di siang hari ini. Buat yang berada di luar kota Pala Fak-Fak juga, selama berapa saja ya, semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya. Kita ikuti dinamika olahraga, dan jangan lewatkan Pro Dangdut. Anda pun juga boleh bergabung nanti di 0811 ya, 495-9490. Bagaimana aktivitas di hari ini? Iya, mudah-mudahan aktivitasnya lancar ya, sukses untuk Anda. Walaupun mungkin tidak seperti apa yang diharapkan ya, ada aktivitas ataupun rencana yang belum sempat Anda wujudkan. Jangan berkecil hati, tetap semangat. Apa yang tertunda di hari ini, mudah-mudahan ya semuanya dapat terwujud di esok hari nanti. Masih saya temani ruang dengar Anda dengan rangkaian lagu-lagu daerah ya. Semoga dengan rangkaian lagu daerah juga dapat mengobati rasa rindu Anda dengan kampung halaman.

0: tentu tak asing lagi di telinga kita. Abrasi merupakan pengikisan batuan oleh air, es, atau angin yang mengandung dan mengangkut hancuran bahan. Melansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, abrasi juga disebut dengan suatu proses alam berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai atau disebut erosi pantai. Abrasi biasanya terjadi pada batuan-batuan tebing di sekitar pantai akibat ombak air laut dan arus laut yang keras dan sifatnya merusak. Dengan adanya pengikisan tersebut, daerah pantai yang wilayahnya paling dekat dengan pantai menjadi semakin sempit. Hal ini lama-kelamaan akan mengakibatkan banjir di daerah sekitar pantai. Abrasi biasanya terjadi pada batuan-batuan tebing di sekitar pantai akibat ombak air laut dan arus laut yang keras dan sifatnya merusak. Dengan adanya pengikisan tersebut, daerah pantai yang wilayahnya paling dekat dengan pantai menjadi semakin sempit. Hal ini lama-kelamaan akan mengakibatkan banjir di daerah sekitar pantai. Penyebab abrasi yang datangnya dari alam tidak bisa dihindari karena terjadi sesuai dengan siklus alam. Namun selain faktor alam, ternyata perilaku manusia juga dapat menjadi penyebab abrasi di wilayah pantai. Seperti keserakahan manusia yang memanfaatkan sumber daya laut secara besar-besaran. Padahal sebagian besar sumber daya laut seperti terumbu karang dapat mencegah dampak abrasi. Terumbu karang dapat mencegah arus atau gelombang besar sehingga arus tidak langsung mengarah ke pantai yang dapat menimbulkan abrasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, BPOM memperkuat pengawasan rantai pasok obat nasional untuk menjaga mutu, keamanan, dan khasiat produk farmasi. Langkah tersebut dilakukan melalui monitoring langsung terhadap fasilitas distribusi obat di berbagai wilayah Indonesia. BPOM memastikan obat yang diterima masyarakat tetap memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat sejak proses produksi hingga pengawasan tersebut juga ditujukan menutup potensi resiko dalam proses logistik farmasi di Indonesia. Taruna Ikran mengatakan pengawasan BPOM kini tidak hanya dilakukan melalui administrasi maupun penerbitan sertifikasi fasilitas. Lembaga tersebut mengambil pendekatan proaktif dengan mendatangi langsung pelaku industri dan fasilitas distribusi obat. Nah, selain pengawasan distribusi, BPOM mempercepat akses masyarakat terhadap obat inovatif yang dibutuhkan untuk penanganan penyakit tertentu. Salah satunya obat dengan zat aktif bagi penderita diabetes tipe 2 dan manajemen berat badan. Iya, pengawasan rantai pasok dan penguatan farmakovigilans diharapkan menjaga obat tetap aman, bermutu, serta berkhasiat bagi masyarakat. BPOM berkomitmen melanjutkan evaluasi lapangan untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Seru K-pop dan drama Korea membuat masyarakat Indonesia semakin akrab dengan budaya Korea Selatan. Sehingga ada beberapa kosakata dalam bahasa Korea yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kata oppa. Dalam bahasa Korea, oppa merupakan panggilan untuk kakak laki-laki dari perempuan. Namun tahukah Anda, kini kata oppa sudah menjadi bagian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengutip dari situs resmi KBBI, oppa diartikan sebagai panggilan dari perempuan untuk laki-laki yang lebih tua. Biasanya kata oppa baru bisa digunakan jika memiliki kedekatan atau sudah saling mengenal cukup lama. Kata oppa bukanlah kata asing pertama yang masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ada beberapa kata dalam bahasa asing seperti Feng Shui, Angpao, Dacin, dan Nicin yang juga menjadi bagian dari KBBI. Pada kata oppa dicantumkan kode kor untuk menunjukkan kata tersebut berasal dari bahasa asing yakni bahasa Korea. Ini menunjukkan indikator unik sebagai salah satu indikator sebuah kata bisa masuk ke dalam KBBI.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan berbagai segmen juga masih menghiasi ruang dengar Anda di siang hari ini, menemani Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya, atau juga untuk Anda yang tengah menikmati suasana santai bersama keluarga. Kader kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda di hari ini. Dengan berbagai segmen juga masih akan menghiasi ruang dengar Anda semua hingga sore hari nanti. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya satu, pemain lolos! Masuk! Guri!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali menggagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
3: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
4: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan. Wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
3: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lakukan Semedo dari kiri kanan Leao, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Sementara itu, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan satu All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
4: For the next round.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter dua set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5. Memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pebalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM Pete Bayer menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini jumlah peserta meningkat dari sebelumnya 6 tim menjadi 8 tim yang seluruhnya berasal dari Asia Tenggara. 5 klub asal Indonesia yang menjadi peserta diantaranya adalah Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC Malang. 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampinan Strovers dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan, kehadiran tim-tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
3: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan? Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat
2: Warar Sirait memastikan akan ada peningkatan jumlah hadiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu juga mengatakan sejumlah sponsor dari pihak swasta telah menyatakan kesediaan untuk mendukung Piala Presiden 2026.
4: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
2: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan.

0: yang adil dan beradab dan sila ketiga, kesatuan Indonesia. Itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung silakan saya temani di jalur telepon 0811495964.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru saja bergabung pendengar, yang mana kami sempat menghilang dari ruang dengar Anda karena ada pemadaman di studio kami ya. Semoga kehadiran kami juga dapat menemani Anda bersama dengan keluarga. Baik, menemani suasana di siang hari ini pendengar, saya temani Anda semuanya ya, masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung ya bersama kami, silakan ya di jalur telepon 0811495949 ya, dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan menemani Anda. Dan baik, menemani suasana di siang hari ini dan sambil menanti yang mau bergabung, satu nomor lagu ya dari Safar KDI dengan 100 kali spesial untuk Anda.

Baik, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, silakan ya di jalur telepon 0811-495-9490. Saya temani hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Oke, saya terima yang sudah bergabung ya bersama kami. Boleh silakan sekali lagi di 0811-495-9490 dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang dapat menghiasi ruang dengar Anda di siang hari ini. Tetap semangat juga untuk Anda semua. Oke, kembali saya terima yang mau bergabung lagi ya. Silakan di 0811-495-9490. Iya, halo, selamat. Oh, kayaknya kita coba lagi ya. Oke. Baik, kita dengarkan dulu suara dari Ayu Ting Ting aja ya, alamat palsu spesial untuk Anda.

0: Baik, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, silakan di 0811-495-9490 ya, dengan seretan lagu-lagu dangdut yang akan temani ruang dengar Anda. Masih ada Ona Sutra dengan Barcelona, ada Selviyama, Anugrah Cinta, Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama, ada Via Valen ya, Memandangmu, Trio Shakira, Kasihku, ada Elvi Sukesi, Bisik-bisik Tetangga, Elvi Damayanti, Karate Kereta Malam ya. Oke, ada Danang di sana menanti, di sini menunggu, ada Christina Jatuh Bangun, Nelly Agustin, Hatimu Bukan Manusia, Kamelia Malik dengan Segudang Rindu. Oke, itu dia sedetan lagu-lagu dangdut yang akan temani Anda semuanya di siang hari ini hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan dinamika Korwin Nusantara 2. Oke, saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Oke, siang Dangdut adalah kita. Oke, dengan siapa di mana nih?
1: Mbak siapa nih? Mbak Ati atau Mbak Ekan?
0: Sama saya Ati, dengan siapa ini?
1: Bang Andi di Batam.
0: Oh, Mbak Andi di Batam, baik. Bagaimana kabarnya?
1: Iya. Alhamdulillah sehat. Cuaca pun cukup mendukung, Pak.
0: Oke, siap. Silakan, Bang Andi.
1: Di sana apa tadi?
0: Di sana menanti di sini menunggu.
1: Iya, dibalikkan pun sama.
0: Dibalik saya sama saja. Danang ya. Oke, boleh, silakan. Iya.
1: Salamnya buat Pak Ati ya, sama Prato, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Ada Purnama Sari, Sulawesi Barat, iya. Ada Bunda Farida, ada Ibu Anusu, ada Bung Ucan, ada Bung Yunus, dan semua-semuanya aja, tanpa kecuali Mbak Ati.
0: Oke, baik.
1: Oke, makasih Mbak Ati. Assalamualaikum.
0: Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam untuk Bung Andi di Batam yang sudah bergabung di belakangnya Bung Andi. Iya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Hadi, apa kabar nih Hadi?
2: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu ke Ati.
0: Oke, silakan Hadi.
2: Saya mau tanya sedikit dulu.
0: Apa tuh?
2: Tadi kok mau bilang aja tadi ya?
0: Iya. Hadi, kalau tadi monitor pasti sudah tahu dong ya. Tadi menghilang karena ada pemadaman listrik di studio kami, gitu Hadi.
2: Oh gitu.
0: Iya dong. Kalau tidak ada listrik bagaimana kita siaran gitu ya?
2: Iyalah.
0: Oke, boleh, silakan Hadi.
2: Oke lah Kak, lagunya Christina aja ya.
0: Oke, silakan. Salam-salamnya.
2: Mbak Ati selamat bertugas,
0: iya.
2: Sampai tuntas, mudah-mudahan selalu ya. Ada Bang Putra juga ya, ada bintang pertama, ada Sari Jarnati, ada satu lagi.
0: Oke, ada siapa lagi?
2: Ada semuanya aja lah ya, karena mutlak waktunya.
0: Iya, karena waktunya nih.
2: Iya, sampai bekerja.
0: Oke.
2: Oke, begitu aja Ati. Selamat ya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Hadi. Oke, penelpon berikutnya lagi ke bagian salam-salam saja ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Apa kabar Bunda Emma?
3: Kabarnya Bunda selalu baik. Semoga sebaliknya ya Adik Ati.
0: Oke, okay, baik.
3: Selalu dalam keadaan yang sehat.
0: Amin.
3: Salam buat teman-teman kru-kru.
0: Mm-mm.
3: Pak-pak dimanapun berada ya. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Mm-mm.
3: Lagunya Adik Ati.
0: Oke, ke bagian salam aja Bunda. Bunda,
3: oh,
0: penelpon
3: ya?
0: Yang ketiga, Bunda silakan, saya kasih salam aja.
3: Oke. Kalau begitu ya itu aja deh.
0: Mm-mm.
3: Buat Adik Ati, terima kasih, selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang juga untuk Bunda Emma ya, tanpa salam-salam. Oke, semoga terhibur di siang hari ini ya. Semoga ada bahagia selalu untuk Anda. Baik, kita dengarkan suara dari Danang di sana menanti, di sini menunggu, juga ada Christina dengan Jatuh Bangun, spesial untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital?
1: Kok bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia? Untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, depu cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital,
1: Iyo, dan banyak anak-anaknya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tetap semangat ya untuk Anda di siang hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf untuk Anda pendengar yang suka sekali dengan Pro Dangdut ya, namun kami sempat menghilang dari ruang dengar Anda tadi dan baru dapat temani Anda di Pro Dangdut pada siang hari ini. Baik, satu nomor lagu dari Ona Sutra Barcelona sebagai salam pisah kita di Pro Dangdut siang hari ini untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Pukul 15 waktu Indonesia Timur kami sampaikan Dinamika Korwil Nusantara 2.

0: Baik, pendengar, sampai di sini dulu saya temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di jalur telepon 08114959490. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dalam kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya kami sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Dari Jalan Kapten Petandean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak menyampaikan dinamika Korwil Nusantara 2 bersama saya Hatija Baco. Inilah dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Laporan rekan Januardi.
2: Saudara, administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan penerbitan dokumen seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, maupun dokumen kependudukan lainnya. Lebih dari itu, administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, Erwin Dwi Putra, saat membuka kegiatan pembinaan dan pendampingan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang berlangsung di Kelurahan Fakfak Selatan. Menurut Erwin, data kependudukan yang berkualitas memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah. Data tersebut menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, hingga pelaksanaan pemilihan umum.
3: Data kependudukan yang berkualitas memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, pelaksanaan pemilu, hingga berbagai program pemerintah lainnya. Mengapa demikian? Inilah fungsi atau manfaat kenapa kita lakukan kegiatan sosialisasi. Supaya Bapak Ibu semua mengerti bahwa data ini sangat penting, data kependudukan sangat-sangat penting. Semua urusan yang ada dalam pemerintahan negara Republik Indonesia ini, sumber datanya, awal datanya itu adalah data kependudukan. Sekali lagi saya tekankan, semua urusan yang dilaksanakan pada pemerintahan negara Republik Indonesia, baik itu swasta maupun pemerintah, itu awal mulanya berasal dari data kependudukan. Sampai dengan berapa besaran dana transfer dikirim dari pusat ke Kabupaten Fakfak, itu berasal dari data kependudukan. Dan itulah yang menjadi beban kami sebagai pegawai negeri yang ditugaskan di Dukcapil untuk selalu mengupdate data tersebut dan memperbaiki data-data tersebut, sehingga bisa mempengaruhi transfer dana yang masuk ke kabupaten.
2: Dalam kesempatan tersebut, Erwin juga menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Menurutnya, pembinaan diperlukan agar seluruh proses pengelolaan data berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Ia menambahkan perkembangan teknologi dan transformasi digital saat ini menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan data. Karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk menjaga kerahasiaan data pribadi penduduk, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan pemanfaatan data dilakukan secara legal dan bertanggung jawab. Januardi melaporkan.
1: Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperinda Kabupaten Fakfak, Zesampe Tondo, menegaskan bahwa besaran retribusi pasar yang berlaku saat ini telah diatur secara resmi melalui Peraturan Bupati Perbup Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pasar. Menurut Z, ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam penarikan retribusi bagi kendaraan yang keluar masuk area pasar. Karena itu masyarakat diharapkan memahami dan mematuhi aturan yang telah diterapkan pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Perbup Nomor 35 Tahun 2025, kendaraan roda 2 dikenakan retribusi sebesar Rp2.000, sedangkan kendaraan roda 4 dikenakan retribusi sebesar Rp3.000. Lebih lanjut, ia menghimbau masyarakat agar membayar retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
4: Berkaitan dengan besaran retribusi ini memang sudah diatur dalam regulasi Perum 35 tahun 2025 tentang pengelolaan pasar. Jadi sudah jelas bahwa untuk roda 2 dikenakan Rp2.000, kemudian roda 4 dikenakan Rp3.000. Nah, oleh sebab itu menjadi perhatian untuk masyarakat bahwa hendaknya dalam membayar retribusi ini dilakukan sesuai dengan retribusi yang sudah ditentukan dalam Perum 35 tahun 2025 tentang pengelolaan pasar. Lalu kemudian yang berikut kaitan dengan retribusi tersebut, kita berharap bahwa masyarakat jangan kemudian biasakan untuk tidak mengambil bukti pembayaran retribusi. Kita berharap bahwa setiap kali keluar mereka harus mengambil struk karcis sebagai bukti bahwa masyarakat ikut berperan serta dalam membangun daerah kita, Kabupaten Fakfak, dan itu wujud nyata bahwa masyarakat turut serta untuk membangun negeri ini.
1: Sementara itu, dengan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi dan mengambil bukti pembayaran, pemerintah berharap pengelolaan pasar dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Masyarakat Kabupaten Fakfak diminta menerapkan konsep 3R dalam pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Laporan Januardi.
2: Saudara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak, Lizani Rasari, mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menangani persoalan sampah secara berkelanjutan. Liza menjelaskan terdapat tiga hal penting yang diatur dalam undang-undang tersebut. Salah satunya adalah pengelolaan sampah melalui dua pendekatan utama, yakni pengurangan sampah dan penanganan sampah. Ia menerangkan pengurangan sampah dilakukan melalui konsep 3R yang selama ini telah banyak disosialisasikan kepada masyarakat. Konsep tersebut meliputi reduce atau mengurangi sampah, reuse atau menggunakan kembali barang yang masih dapat dimanfaatkan, serta resell atau mendaur ulang sampah menjadi produk yang memiliki nilai guna.
5: Yang pertama adalah kita melakukan pengurangan sampah. Yang kedua adalah kita melakukan penanganan sampah. Pengurangan sampah itu dengan cara apa? Pengurangan sampah itu dengan melakukan yang kita sudah sering dengar ya, reduce, kemudian reuse, kemudian recycle. Reduce mengurangi sampah, kemudian mereuse menggunakan kembali sampah yang masih bisa kita gunakan, bahkan merecycle, mendaur ulang sampah. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu dengan penanganan sampah. Penanganan sampah itu dengan cara apa? Dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Apa maksudnya di sini? Ini banyak peran orang di sini, banyak peran pihak di sini. Pemilahan sampah ini menjadi peran masing-masing produsen sampah gitu. Masyarakat sudah harus memahami cara memilah, mengenal jenis-jenis sampah. Kita tahu kan sampah itu ada sampah rumah tangga, ada sampah sejenis sampah rumah tangga, dan ada sampah spesifik. Sampah rumah tangga, sampah yang dihasilkan di dalam aktivitas keseharian di rumah tangga. Di dalamnya ada sampah organik, anorganik, dan sampah yang sifatnya spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga apa itu? Sampah yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan di luar rumah tangga, kayak perkantoran, sekolah, perdagangan, industri, dan lain sebagainya.
2: Lebih lanjut, Liza mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Fakfak telah menerima sanksi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui keputusan nomor 505 tahun 2005 terkait pengelolaan tempat pemrosesan akhir atau TPA Kanaber. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah agar lebih ramah lingkungan. Januardi melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Fakfak, Erwin Dwi Putra, mengajak para ketua RT untuk berperan aktif dalam pendataan warga yang belum memiliki dokumen kependudukan, khususnya pemuda berusia 17 hingga 23 tahun yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Ajakan tersebut disampaikan Erwin saat memberikan arahan dalam kegiatan pembinaan dan pendampingan pengelolaan informasi administrasi kependudukan Disdukcapil Kabupaten Fakfak yang diikuti ketua-ketua RT di Kelurahan Fakfak Selatan. Menurut Erwin, masih banyak warga yang telah memasuki usia wajib KTP namun belum melakukan perekaman data kependudukan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat masuk dalam kategori data yang belum terverifikasi secara optimal dalam sistem administrasi kependudukan.
3: Kalau Bapak Ibu dorong di lingkungan ada yang anak-anaknya sudah berusia 17 tahun dan sampai dengan 23 tahun belum mengurus administrasi kependudukan atau belum mendapat urus KTP, dikumpulkan, lapor Ibu Lura info ke kita akan turun melakukan perekaman. Karena itu terkategori sebagai data mati dan itu banyak di Fok Selatan. Setelah kita identifikasi, banyak sekali di Fok Selatan, Distrik Fak-Fak, Distrik Pariwari, Distrik Fak-Fak Tengah, banyak yang seperti itu. Bayangin kalau mereka semua itu kita berkolaborasi, kerjasama dengan RT, maka jumlah penduduk kita yang kita targetkan 100.000+1 itu bisa kita capai, bisa kita dapat.
1: Selain itu, Erwin juga meminta para ketua RT segera melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang terjadi di lingkungan masing-masing, seperti kelahiran anak maupun kebutuhan penerbitan dokumen kependudukan lainnya. Ia mengingatkan agar penulisan identitas warga dilakukan dengan benar untuk menghindari perbedaan data pada dokumen resmi. Program ketahanan pangan pemerintah Kampung Tanama mulai menunjukkan hasil positif melalui bantuan ayam petelur yang telah dibagikan kepada 6 RT sejak 2025. Laporan Anwar Lamohan.
6: Pemerintah Kampung Tanama Distrik Pariwari mulai merasakan hasil program ketahanan pangan melalui pengembangan ayam petelur. Program yang dilaksanakan pada tahun 2025 lalu itu kini menunjukkan perkembangan dengan mulai bertelurnya sebagian ayam yang telah dibagikan kepada masyarakat. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Rumoning mengatakan program tersebut menyasar 6 RT yang ada di kampung. Masing-masing RT menerima satu kandang berisi 30 ekor ayam petelur sebagai upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurutnya, pengadaan ayam dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Fak-Fak. Langkah tersebut ditempuh agar bibit ayam yang disalurkan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan program. Ia menjelaskan pemerintah kampung sengaja melibatkan Dinas Peternakan karena memiliki keahlian dalam pengadaan bibit ayam petelur. Setelah proses pengadaan selesai, seluruh ayam langsung diserahkan kepada aparat kampung untuk kemudian didistribusikan ke masing-masing RT.
7: Terkait dengan ketahanan pangan, program ketahanan pangan yaitu untuk kita di Kampung Tanama di tahun 2025 kemarin itu kita pengadaan ayam petelur sejumlah 6 RT. Jadi 6 RT itu satu kandang dia 30 ekor dan ayamnya sudah diserahkan ke masing-masing RT dalam hal ini dari pihak Dinas Peternakan. Karena kami kemarin kerjasama dengan Dinas Peternakan karena pengadaannya lewat dinas, karena biar ayamnya yang bagus begitu. Karena kami sendiri juga belum terlalu paham dengan cara pemeliharaan ayam, makanya kami minta Dinas Peternakan yang pengadaan itu barang. Dan alhamdulillah ayam sudah diserahkan ke kami dan kami juga sudah salurkan ke masing-masing RT. Dan sekarang ada 1-2 ekor sudah mulai bertelur.
6: Pemerintah kampung berharap program tersebut terus berkembang sehingga jumlah ayam yang bertelur semakin meningkat. Hasil produksi telur nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga maupun dipasarkan oleh masyarakat. Selain memperkuat ketahanan pangan, program ini juga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya usaha ekonomi berbasis masyarakat. Keberhasilan program akan terus dipantau agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh warga.
7: Harapan kami ke depan ya semoga dengan adanya pengadaan ayam-ayam petelur tadi bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan tadi.
6: Ia optimis program ayam petelur menjadi salah satu langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Tanama. Pemerintah kampung juga berkomitmen terus mendukung program pemberdayaan yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan. Anwar melaporkan.
0: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Setu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda. Ya, apalagi untuk Anda yang baru saja bergabung ya, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan, Anda bahagia selalu untuk Anda. Masih saya temani semua di Fak-Fak Sore dengan berbagai segmen juga, masih menghiasi ruang dengar Anda. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Dari seputaran Jalan Kapten Patendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat sore dan salam bahagia selalu untuk Anda.

Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di sore hari ini, ya apalagi untuk para pedagang-pedagang ya, sepertinya sudah mulai sibuk di tempat jualannya masing-masing. Ya, mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini lebih baik lagi dari hari-hari kemarin, selalu menjaga kesehatan ya, apalagi cuaca di Kabupaten Fak-Fak juga pada saat ini ya, kadang cerah, kadang juga hujan ya, dan disertai dengan angin ya, harus selalu menjaga kesehatan ya, apalagi untuk Anda beraktivitas di luar rumah. Apapun aktivitas Anda, jangan lupa untuk makan tepat waktu, istirahat yang cukup ya, dan juga ya kalau memang perlu mengkonsumsi vitamin, atau juga bisa konsultasi ke dokter ya, kira-kira vitamin apa yang cocok nih ya untuk Anda konsumsi untuk menjaga stamina Anda ataupun menjaga daya tahan tubuh Anda tetap prima ataupun stabil dalam melaksanakan berbagai aktivitas dalam kondisi cuaca saat ini. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak ya, selamat sore juga yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital. Satu harap kami, cuaca di tempat Anda juga cerah sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda di sore ataupun untuk Anda yang masih dalam suasana siang hari. Oke, semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda.

0: Kawan, menganga uang itu biasa saja, kan?
1: Kawan, sekarang itu tuh, kita harus lebih teliti. Kita harus mewaspadai peredaran uang mutilasi.
0: Hah? Uang mutilasi? Maksudnya?
1: Uang mutilasi itu tuh, uang asli yang dong sobek. Terus dong tempel dengan uang palsu.
0: Mama yo, orang-orang ini saja ada akal,
1: Makanya, kita harus tahu dia punya ciri-ciri, kawan. Perhatikan dia pun nomor seri. Kalau uang mutilasi tuh, nomor seri dalam satu uang itu beda. Terus ada sambungan macam dong potong begitu. Perhatikan juga benang pengaman uang, Kalau benang pengaman tera jelas atau terada sama sekali, bisa jadi itu uang mutilasi, kawan.
0: Oke, sip.
2: Kera-kera atau sasi pala dalam masyarakat petani pala di Kabupaten Fakfak merupakan salah satu kearifan lokal yang bertujuan untuk melindungi kualitas pala agar tidak menurun karena terjadinya panen muda. Lambang kera-kera diwujudkan dalam bentuk dahan kayu atau dedaunan yang dibungkus oleh kain merah lalu ditancapkan dalam tanah sehingga berdiri tegak. Kera-kera dilakukan beberapa bulan sebelum panen raya dan dicabut pada saat panen dimulai. Dengan dicabutnya kera-kera, masyarakat petani pala sudah bisa memulai panen pala. Tetapi sebaliknya, jika kera-kera belum dibuka, masyarakat petani pala tidak diperbolehkan memanen pala sekalipun itu kebun palanya sendiri.

0: Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.
1: Serius banget, lihat apaan sih?
2: Ini loh, ada yang posting jalan-jalan di luar negeri.
1: Duh, pemandangannya indah banget.
2: Kapan ya kita bisa menikmati keindahan alam di sana?
1: Ya ampun, tak perlu jauh-jauh lah ke negeri orang. Keindahan alam Indonesia tak usah diragukan lagi. Negara kita punya loh wisata yang lengkap, mulai dari wisata alam, wisata kuliner, hingga wisata sejarah dan budaya. Bahkan banyak loh spot wisata di Indonesia yang mirip dengan destinasi luar negeri.
2: Masa sih?
1: Nih lihat, Danau Viti yang ada di Islandia, pemandangannya mirip seperti Danau Kelimutu di Pulau Flores kan? Ada juga nih gugusan kepulauan cantik di Thailand, pemandangannya juga mirip seperti Raja Ampat. Dan masih banyak juga yang lainnya. Jadi gimana? Masih kepikiran menikmati keindahan alam di negeri orang?
3: Baik, pendengar, olahraga rutin merupakan salah satu kunci utama ya untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Ya, aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur tidak hanya membantu menjaga kebugaran tubuh ya, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung serta mengurangi resiko berbagai penyakit kronis. Menurut laman Halodoc, di era modern, gaya hidup yang cenderung kurang bergerak ini membuat banyak orang rentan mengalami gangguan kesehatan. Karena itu, meluangkan waktu untuk berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari dapat menjadi investasi terbaik bagi tubuh. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan jantung. Olahraga membantu memperkuat otot jantung sehingga mampu memompa darah lebih efisien ke seluruh tubuh. Aktivitas fisik yang rutin juga dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil serta meningkatkan sirkulasi darah. Nah, yang berikut adalah mengontrol berat badan. Saat berolahraga, tubuh membakar kalori yang dapat membantu mencegah penumpukan lemak berlebih. Jika dipadukan dengan pola makan seimbang, olahraga menjadi cara efektif untuk menjaga berat badan ideal. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur ini juga dapat mendukung ya fungsi sistem imun sehingga tubuh lebih siap melawan infeksi dan berbagai penyakit. Selanjutnya adalah menurunkan resiko penyakit kronis. Berolahraga secara rutin dapat membantu menurunkan resiko berbagai penyakit seperti diabetes tipe 2, stroke, hipertensi, dan penyakit jantung koroner. Selain itu, olahraga juga membantu menjaga kadar gula darah dan kolesterol tetap terkendali. Berikut adalah meningkatkan kesehatan mental. Ya, saat berolahraga, tubuh melepaskan hormon endorfin yang dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan memperbaiki suasana hati. Oleh karena itu, olahraga sering disebut sebagai salah satu cara alami untuk menjaga kesehatan mental. Selanjutnya, dapat memperkuat otot dan juga tulang. Latihan fisik ya, seperti berjalan kaki, jogging, atau latihan kekuatan membantu menjaga massa otot dan meningkatkan kepadatan tulang. Kebiasaan ini juga dapat mengurangi resiko osteoporosis seiring bertambahnya usia. Berikut juga adalah meningkatkan kualitas tidur ya. Nah, orang yang rutin berolahraga umumnya memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Tubuh menjadi lebih rileks sehingga lebih mudah tertidur dan mendapatkan istirahat yang cukup. Berikut adalah menambah energi dan produktivitas. Olahraga membantu meningkatkan aliran oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Hasilnya, tubuh terasa lebih bertenaga dan siap menjalani berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, adapun jenis olahraga yang mudah dilakukan, di antaranya yaitu jalan kaki selama 30 menit, bersepeda santai, jogging atau lari ringan, senam aerobik, berenang, yoga atau peregangan. Nah, adapun tips agar konsisten berolahraga, tentukan jadwal olahraga yang sesuai dengan rutinitas harian. Pilih jenis olahraga yang Anda sukai, memulailah dengan durasi singkat, lalu tingkatkan secara bertahap. Ajak keluarga atau teman agar olahraga terasa lebih menyenangkan, dan tetapkan target yang realistis dan mudah dicapai. Ya, olahraga rutin ya memberikan banyak manfaat bagi kesehatan jantung dan tubuh secara keseluruhan. Selain membantu menjaga kebugaran, aktivitas fisik yang dilakukan secara konsisten ini juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan mental dan mengurangi resiko berbagai penyakit. Mulailah dari langkah kecil karena kebiasaan berolahraga hari ini adalah investasi untuk kesehatan dan kualitas hidup di masa depan. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Saya dengar banyak orang mulai berinvestasi dengan fokus pada lingkungan nih. Kenapa? Ini penting kah?
1: Betul, Mace. Kesadaran akan berkeberlanjutan semakin meningkat. Investasi yang ramah lingkungan tidak hanya memberikan keuntungan finansial atau keuntungan keuangan, tetapi juga membantu melestarikan bumi.
0: Jadi, investasi apa yang bisa Katong pilih?
1: Katong bisa memilih investasi di energi terbarukan seperti solar dan angin, atau mendukung perusahaan yang mengedepankan praktik berkelanjutan.
0: Wah, jadi Katong bisa ikut menjaga lingkungan sambil berinvestasi. Itu menarik.

0: untuk masa depan yang lebih baik tuh.
1: Betul sekali Mace. Mari kita mulai berinvestasi untuk bumi dan generasi mendatang.
0: Investasi bukan hanya tentang keuntungan. Pilihlah investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Obat menjadi salah satu bagian penting dalam hidup manusia. Seseorang membutuhkan obat untuk menyembuhkan penyakit. Namun, obat tidak bisa digunakan seumur hidup karena memiliki usia pakai atau disebut dengan tanggal kadaluarsa. Nah, jika Anda memiliki sisa obat yang sudah melebihi batas pakai, alangkah lebih bijak jika tidak dibuang secara sembarangan. Sebab hal tersebut dapat membahayakan kesehatan lingkungan sekaligus berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut aturan membuang obat kadaluarsa menurut Kementerian Kesehatan. Keluarkan obat dari kemasan untuk menghindari penyalahgunaan obat jika obat dibuang dalam kemasan aslinya. Campurkan obat dengan tanah, kotoran, atau bubuk kopi bekas di dalam wadah tertutup. Masukkan campuran ke dalam kantong plastik tertutup atau zipper bag. Coret atau lepaskan informasi penggunaan obat pada kemasan untuk melindungi identitas pasien. Buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air setelah dicampurkan dengan air. Untuk obat insulin, buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya. Tetap semangat untuk Anda, begitu juga untuk para pedagang-pedagang. Ya, semoga rezeki Anda di hari ini lebih baik lagi dan tetap semangat ya. Baik, kembali saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari rri.co.id, yang pada Otoritas Jasa Keuangan OJK ini memperkuat literasi keuangan digital dan kewirausahaan generasi muda melalui Sultan Muda Fair 2026. Program tersebut digelar bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang pada Senin 6 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap inovasi keuangan digital yang aman dan bertanggung jawab. OJK juga ingin mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha muda berbasis teknologi. OJK menilai transformasi digital membuka peluang besar bagi ekonomi nasional. Namun perkembangan tersebut harus diimbangi peningkatan literasi keuangan masyarakat. Ia menegaskan OJK terus mendorong inovasi keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Perlindungan konsumen tetap menjadi fondasi utama pengembangan ekosistem keuangan digital. Menurut Adi, hingga Mei 2026, jumlah akun aset kripto di Indonesia mencapai 22,4 juta. Nilai transaksinya mendekati 122 triliun rupiah hanya dalam 5 bulan pertama tahun ini. Nah, sejak Mei 2022 hingga Mei 2026, industri aset kripto menyumbang penerimaan negara sebesar 2,06 triliun rupiah. Nah, ini mayoritas pengguna aset kripto berasal dari kalangan generasi muda. Nah, sementara itu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendukung pelaksanaan program Sultan Muda. Program tersebut diharapkan melahirkan generasi muda yang kreatif, inovatif, dan mampu meningkatkan perekonomian daerah. Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto mengatakan, OJK memperkuat literasi keuangan melalui kolaborasi lintas sektor. Yang mana Sultan Muda Fair yang juga menjadi bagian penguatan program 100 juta Sultan Muda Sumatera Selatan. Program tersebut diperkuat melalui Sultan Muda Sumsel Center sebagai pusat edukasi dan pengembangan wirausaha muda. OJK juga bersinergi dengan berbagai kementerian dan pemangku kepentingan mendukung ekonomi digital. Dalam kegiatan itu, OJK memberikan dukungan Canva Premium kepada 1.000 pengusaha muda. Nilai fasilitas tersebut mencapai 1,14 miliar rupiah untuk memperkuat pemasaran digital UMKM. Sultan Muda Fair 2026 juga menghadirkan pelatihan literasi keuangan, loka karya digital, pameran UMKM, dan peluncuran kredit Sultan Muda. Hingga kini sebanyak 10.264 pengusaha muda telah bergabung dalam program Sultan Muda Sumatera Selatan. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Martabak sangat populer di Indonesia. Hampir di semua daerah pasti ada yang menjajakannya, mulai dari kota sampai ke desa. Jajanan ini ada dua jenis, yaitu martabak manis dan martabak asin atau telur. Martabak manis bernama asli Hoklopan, yang berarti kue orang Hoklo. Hoklopan merupakan makanan khas orang-orang Hakka, etnis Tionghoa yang tinggal di Kepulauan Bangka Belitung. Taburan Hoklopan dulunya hanya berupa gula dan wijen sangrai, kini taburan untuk makanan ini lebih bervariasi. Hoklopan kemudian dikenal dengan sebutan kue rembulan atau terang bulan karena bentuknya yang bulat dan berwarna kuning. Hingga saat ini beberapa daerah menyebut martabak manis sebagai kue terang bulan. Sedangkan martabak telur pada awalnya merupakan makanan khas India bernama mortaba. Pada tahun 1930, makanan ini dibawa oleh Abdullah bin Hasan al-Malibari dan Ahmad bin Kiai Abdul Karim ke Lebiaksu, Tegal. Mortaba kemudian dimodifikasi penggunaan bahan-bahannya, maka terciptalah makanan baru yang ternyata menjadi sangat berbeda dengan mortaba India. Pada awalnya, martabak telur ini sangat populer di Tegal dan banyak dibawa oleh masyarakat sebagai bekal merantau ke beberapa kota di Pulau Jawa, hingga akhirnya makanan ini tersebar luas ke seluruh kawasan di

0: dan Dul. Program Backlist lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811 4959 490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Satu Rumah untuk 13 karya Afwadi, terbit pada tahun 2018. Buku ini menyoroti nilai pentingnya kekompakan dan kehangatan dalam keluarga besar. Meski seringkali mereka harus menghadapi berbagai tantangan, Satu Rumah untuk 13 mengajarkan kita bagaimana membangun kerjasama dan saling memahami antara anggota keluarga dapat membantu menyelesaikan masalah dan menjaga keharmonisan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, keluarga dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan dengan cara mereka sendiri. Buku ini juga menunjukkan pentingnya ketahanan dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup, serta bagaimana hal itu dapat memperkuat hubungan keluarga. Afwadi menggambarkan bagaimana pendidikan dan kesadaran sosial berperan dalam membentuk karakter dan masa depan individu. Buku ini membantu kita memahami betapa pentingnya hubungan keluarga dan nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku Satu Rumah untuk 13 karya Afwadi.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

menanti Anda dengan sejuta harapan dan impian yang dapat Anda wujudkan. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas juga mengucapkan selamat sore dan semoga terhibur ya dengan rangkaian lagu-lagu hiburan yang menghiasi ruang dengar Anda di sore hari ini.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya dan budaya. Namun, masih banyak saudara kita yang hidup dalam kemiskinan. Mari kita bergandengan tangan untuk mengubah masa depan mereka.
1: Dengan memberikan akses ke pendidikan, kita bisa memberikan harapan baru untuk anak-anak Indonesia.
2: Dengan membantu menciptakan lapangan kerja, kita bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik.
0: Dengan berbagi dan peduli, kita bisa mengurangi kesenjangan dan menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan, peduli dan berbagi untuk masa depan yang lebih baik.

Kuning sering disebut warna yang cerah, ceria, terang, dan berkesan, memberikan perasaan positif. Meski banyak benda di sekitar kita yang diberi warna kuning, ternyata hanya sedikit orang yang tahu secara unik tentang warna cerah yang satu ini. Warna kuning termasuk warna tertua dalam sejarah, yang ditemukan dalam lukisan gua berusia lebih dari 17.000 tahun. Pada zaman prasejarah, pigmen kuning berasal dari oker. Oker yaitu endapan tanah alami yang mengandung mineral oksida besi dan sering ditemukan di sekitar Mediterania. Uniknya, oker kuning dapat berubah menjadi merah jika terkena panas ekstrim loh. Kuning juga dapat berasal dari orpiment, mineral arsenik sulfida yang warnanya kuning kemasan alami. Orpiment ditambang dari Hongaria, Makedonia, di sepanjang pantai laut hitam Turki dan Suriah. Menurut ilmu psikologi, kuning sering dikaitkan dengan perasaan ceria dan optimis. Sebab warna kuning digambarkan sebagai sinar matahari yang terang dan musim panas yang menyenangkan. Orang yang suka warna kuning cenderung punya karakter semangat dan ceria. Namun, kuning dapat dianggap memberi kesan waspada atau hati-hati jika dipadukan dengan warna hitam. Maka dari itu, kita sering melihat rambu lalu

Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah resiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumpung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik resiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung pendengar, tanggal 7 Juli 2026 diperingati sebagai sejumlah momentum penting ya di Indonesia maupun dunia. Peringatan tersebut mencakup profesi sejarah kuliner serta kampanye perdamaian yang terus berkembang hingga sekarang. Melansir dari National Today, Perpusnas RI dan Ikatan Pustakawan Indonesia, terdapat 3 peringatan pada 7 Juli. Ketiganya memiliki makna berbeda, mulai dari literasi, sejarah coklat hingga ajakan menyebarkan perdamaian. Iya, tanggal 7 Juli diperingati sebagai Hari Pustakawan Nasional di Indonesia sejak tahun 1990. Peringatan tersebut menjadi penghormatan atas dedikasi pustakawan dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat. Momentum ini berkaitan dengan berdirinya Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI pada 7 Juli 1973. Organisasi tersebut lahir melalui Kongres Pustakawan Indonesia yang berlangsung di Ciawi, Bogor. Keberadaan pustakawan juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Regulasi itu mengatur profesi pustakawan sebagai tenaga profesional pengelola layanan perpustakaan. Di era digital, pustakawan tidak hanya mengelola koleksi buku secara konvensional, mereka juga membantu masyarakat memperoleh informasi digital yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Iya, selain itu tanggal 7 Juli juga diperingati sebagai Hari Coklat Sedunia. Iya, peringatan tersebut mulai dikenal luas sejak tahun 2009 sebagai penghormatan terhadap sejarah coklat di Eropa. Sejarahnya diyakini berkaitan dengan masuknya coklat ke benua Eropa sekitar tahun 1550. Sejak saat itu coklat berkembang menjadi salah satu makanan paling populer di dunia. Bahan utama coklat berasal dari biji Theobroma kakao yang dibudidayakan sejak ribuan tahun lalu. Bangsa Maya dan Aztec telah memanfaatkan kakao jauh sebelum coklat modern dikenal masyarakat. Nah, selain memiliki cita rasa khas, coklat hitam juga mengandung antioksidan dan cukup tinggi. Konsumsi sewajarnya dipercaya membantu menjaga kesehatan jantung serta memperbaiki suasana hati. Baik, selain itu peringatan lainnya adalah International Peace and Love Day yang diprakarsai musisi legendaris Ringo Starr. Momentum tersebut diperingati setiap 7 Juli bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Gerakan itu bermula pada 2008 ketika Ringo Starr menyampaikan harapan ulang tahunnya kepada seorang jurnalis. Ia hanya mengucapkan kalimat sederhana yakni peace and love. Ucapan tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan yang diikuti masyarakat dari berbagai negara. Banyak orang membagikan pesan perdamaian melalui media sosial. Perayaan tersebut terus berkembang melalui berbagai kegiatan, termasuk konser virtual dan aksi sosial. Pesan utamanya tetap mengajak masyarakat memperkuat persahabatan, toleransi, serta kepedulian terhadap sesama. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Tedhak Siten berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu tedhak yang berarti menapakkan kaki, dan Siten berasal dari kata siti yang berarti bumi atau tanah. Bagi para leluhur, adat budaya ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi, tempat anak mulai belajar menginjakan kakinya ke tanah. Upacara ini dilakukan ketika seorang bayi berusia 7-8 sama dengan 35 hari, yaitu ketika bayi mulai belajar duduk dan berjalan di tanah. Tedhak Siten selalu diiringi dengan doa-doa dari orang tua dan sesepuh sebagai harapan agar kelak anak lancar dalam menjalani kehidupan. Dalam upacara ini disediakan sesaji yang menyimbolkan harapan-harapan bagi sang anak, diantaranya ada nasi tumpeng dengan sayur mayur dan iwak ingkung, lauk ayam utuh, bubur merah dan putih, bubur boro-boro, kembang boreh, jajan pasar lengkap, serta umbi-umbian.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lewatkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cek fakta. Cek fakta Pro 1 RRI Fak-Fak.
2: Terima kasih untuk Anda masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan baik pendatang, kami sampaikan cek fakta yang mana beredar di media sosial Facebook via video letusan Gunung Merapi di tengah laut yang disebut erupsi Gunung Anak Krakatau pada malam hari. Video viral itu menunjukkan gunung yang mengalami erupsi berulang kali dan menyemburkan api ke langit pada malam hari. Video itu direkam seseorang dari atas kapal dan penggugah mengkaitkannya dengan erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi baru-baru ini. Faktanya dilansir dari kompas.com, menurut petugas pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Andi Suwardi menegaskan visual letusan yang beredar di media sosial bukan merupakan kondisi terkini. Andi menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan di pos pengamatan Gunung Anak Krakatau, erupsi terakhir terjadi pada Jumat 3 Juli 2006 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hingga Sabtu siang belum kembali terpantau adanya aktivitas erupsi. Sehingga informasi tadi dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Sesatu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

Selama ini kita menggambarkan dan membayangkan matahari berwarna kuning. Benarkah kenyataannya begitu? Berdasarkan jenisnya, matahari adalah bintang katai atau bintang G2. Simbol G2 menunjukkan karakteristik bintang terpanas kedua dari bintang kelas

space.com, matahari memancarkan cahaya pada seluruh warna, tampak dalam spektrum elektromagnetik. Ketika setiap spektrum warna ini bersatu di bawah sinar matahari, maka matahari akan tampak berwarna putih. Jadi jelas bahwa warna matahari

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam adalah hal yang sangat penting untuk melindungi nyawa dan harta benda. Dengan frekuensi bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan urbanisasi yang cepat, masyarakat harus siap untuk menghadapi situasi darurat kapan saja. Berikut adalah beberapa tips mengenai kunci utama kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Edukasi diri dan keluarga. Pelajari jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah kita, yaitu gempa, banjir, dan angin topan. Buat rencana darurat. Tentukan jalur evaluasi dan tempat berkumpul untuk keluarga. Siapkan kit kesiapsiagaan. Siapkan tas darurat yang berisi makanan, air, obat-obatan, senter, dan perlengkapan penting lainnya. Akses informasi dan sistem peringatan. Daftar untuk mendapatkan informasi darurat melalui SMS atau aplikasi. Komunikasi efektif. Tentukan cara berkomunikasi dengan anggota keluarga saat terpisah, misalnya menggunakan telepon atau media sosial. Saling membantu dengan tetangga. Kenali tetangga Anda dan bangun jaringan dukungan dalam komunitas. Dengan menerapkan tips tersebut, kita dapat meningkatkan kesiapsiagaan diri dan keluarga, serta berkontribusi pada keamanan komunitas dalam menghadapi bencana alam.

Baik, pendengar, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mendeteksi aktivitas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT masih berlangsung dengan melontarkan abu vulkanik setinggi 1,4 km dari atas puncak. Ya, Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi Landa Saria dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta Selatan mengatakan letusan terbaru gunung api aktif tersebut terpantau terjadi pada siang ini pukul 11.37 menit waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu mencapai sekitar 2.984 meter di atas permukaan laut. Landa menjelaskan bahwa rekaman data visual dan kegempaan dari seismogram menunjukkan erupsi ini memiliki amplitudo maksimum mencapai 47,3 mm dengan durasi kegempaan yang tercatat berlangsung selama kurang lebih 1 menit 27 detik. Menyusul tingkat aktivitas yang saat ini bertahan pada level 3 atau siaga, Badan Geologi mengeluarkan rekomendasi ketat agar masyarakat di sekitar gunung maupun pengunjung dan wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Masyarakat juga diminta untuk tetap tenang, mengikuti arahan dari pemerintah daerah setempat, serta tidak mempercayai isu-isu terkait aktivitas vulkanik yang tidak jelas sumber kebenarannya. Selain ancaman material erupsi, Badan Geologi meminta warga di sekitar daerah aliran sungai untuk mewaspadai potensi bahaya sekunder berupa banjir lahar hujan, terutama jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi di wilayah puncak. Kewaspadaan banjir lahar dingin ini utamanya ditekankan bagi kawasan yang dialiri sungai berhulu dari puncak, seperti daerah Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabilen, Klatanlo, Hokeng Jaya, Buro, dan Nawakote. Badan Geologi sangat menyarankan penggunaan masker atau penutup hidung dan mulut guna menghindari bahaya paparan abu vulkanik pada sistem pernafasan bagi penduduk yang terdampak sebaran hujan abu. Landa menekankan bahwa demi menjaga keselamatan publik secara berkelanjutan, pemerintah daerah setempat diharapkan senantiasa memperkuat jalur koordinasi dengan pusat pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki di Desa Pululera, Kecamatan Walangitang, Kabupaten Flores Timur, maupun pusat vulkanologi.

0: salah ini ya hasil bumi yang paling utama daerah Papua. Biji, bunga itu semua sudah dimanfaatkan. Buah ini dagingnya yang bisa dimanfaat, yang jadi manisan pala, sirup pala, dodol pala, sale pala.
1: Fak-fak di Provinsi Papua Barat sudah sejak dulu dikenal sebagai penghasil pala sehingga dijuluki sebagai Kota Pala. Pala sendiri merupakan produk unggulan dan sumber pendapatan utama para petani di Fak-fak, baik itu biji, fuli, serta produk hasil olahan buah pala. Pala oleh masyarakat Fak-fak disebut henggi,

0: petani pala di Fakfak sangat menghargai pohon pala. Mereka tidak akan menebang pohon pala sembarangan. Bagi mereka, pohon pala adalah pohon kehidupan. Pohon pala sudah dianggap seperti seorang ibu yang memberi makan anak-anaknya. Dengan menebang pohon pala berarti sama saja membunuh ibu sendiri. Petani pala Fakfak sepenuhnya tergantung pada kebaikan alam. Biasanya, bibit pohon pala selesai ditanam, dibiarkan tumbuh secara alami. Mereka meyakini alam akan menjaga dan merawat pohon tersebut, di mana petani hanya datang ke kebun ketika musim panen. Berdasarkan cerita rakyat Teluk Patipi, mereka percaya yang menanam pala pertama kali di Fakfak adalah 5 burung, yaitu Wamar, Tuktukmur, Duktubur, Wapowur, dan Cerak. 5 burung itu yang memakan daging buah pala yang lantas membuang biji serta menyebarkan ke seluruh wilayah Fakfak, sehingga pohon pala tumbuh di mana-mana. Tak mengherankan, seusai menanam bibit pala, para petani Teluk Patipi biasanya memanggil burung-burung itu sambil memukul-mukul pohon pala tua di hutan. Harapannya, kesuburan menaungi pohon pala yang baru ditanam.
1: Kawan nih, kau lihat itu, Berto dulu kerja biasa-biasa saja. Tapi sekarang, bisa buka usaha sendiri.
2: Itu lagi, saya dengar dia itu rajin investasi dari dulu. Jadi dia puang tak putar terus, bukan habis begitu saja.
1: Hah? Investasi? Kasihan, saya ini juga baru kerja. Uang juga pas-pasan, bagaimana bisa investasi?
2: Kawan nih, investasi itu bukan cuma buat orang yang banyak uang saja, oh. Kita bisa mulai dari yang kecil juga.
1: Serius ini? Tapi saya takut tuh salah pilih tempat, nanti kena tipu lagi.
2: Makanya, kita juga harus hati-hati. Cek dulu apakah terdaftar di otoritas jasa keuangan atau tidak. Pokoknya jangan asal percaya yang janji-janji untung besar itu. Investasi bukan soal seberapa besar uang yang kita miliki, tapi seberapa bijak kita mempersiapkan masa depan. Investasikan waktumu, pengetahuanmu, dan danamu untuk masa depan.

0: resensi buku Pro Satu Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Satu Rumah untuk 13 karya Al-Fuadi, terbit pada tahun 2018. Buku ini menyoroti nilai pentingnya kekompakan dan kehangatan dalam keluarga besar. Meski seringkali mereka harus menghadapi berbagai tantangan, Satu Rumah untuk 13 mengajarkan kita bagaimana membangun kerjasama dan saling memahami antara anggota keluarga dapat membantu menyelesaikan masalah dan menjaga keharmonisan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, keluarga dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan dengan cara mereka sendiri. Buku ini juga menunjukkan pentingnya ketahanan dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup, serta bagaimana hal itu dapat memperkuat hubungan keluarga. Al-Fuadi menggambarkan bagaimana pendidikan dan kesadaran sosial berperan dalam membentuk karakter dan masa depan individu. Buku ini membantu kita memahami betapa pentingnya hubungan keluarga dan nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku Satu Rumah untuk 13 karya Al-Fuadi.
0: Esensi buku Pro Satu Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, tetap semangat untuk Anda, sukses ya dengan berbagai aktivitas Anda di hari ini. Baik pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi cerah pada Selasa. Berdasarkan situs resmi BMKG di Jakarta Selatan menyebutkan bahwa cuaca cerah diperkirakan terjadi di kota Jakarta, Bandar Lampung, Bandung, Banjarbaru, dan Gorontalo. Cuaca cerah juga berpotensi terjadi di kota Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Mamuju, Mataram, Palangkaraya, Palu, Pontianak, Samarinda, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Cuaca di sejumlah kota seperti Ambon, Manado, Manokwari, Merauke, Nabire, Pangkal Pinang, Sofifi dan Sorong diperkirakan berawan. Nah, sementara cuaca di kota Banda Aceh, Denpasar dan Pekanbaru diperkirakan cerah berawan. Nah, cuaca di kota Bengkulu, Jambi, Medan, Padang, Palembang, Serang, Tanjung Pinang dan Tanjung Selor berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan hari ini. Sementara cuaca di kota Jayawijaya diperkirakan mengalami udara kabur. Bagi informasi tadi, kembali kami ambil dari antara news.com.

Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat pirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

menyenangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Via Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan deh. Di sore hari ini sembari menikmati suasana santai bersama keluarga dan orang-orang terkasih, ya, apapun aktivitas di hari ini ya berjalan dengan lancar. Ya, apalagi untuk Anda yang tengah mempersiapkan diri untuk kembali melaksanakan tugas-tugasnya ya. Nah, ini untuk para petugas-petugas malam nih ya. Sepertinya saat ini sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Iya, bekalnya untuk malam nanti jangan sampai lupa ya. Oke, apapun aktivitas Anda di hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu, selalu menjaga kesehatan ya. Kalaupun memang ada waktu, gunakan ataupun sempat-sempatkan untuk berolahraga. Ya, apalagi dengan cuaca di Kabupaten Fakfak pada akhir-akhir ini kurang bersahabat ya. Kadang cuaca cerah, kadang juga mendung disertai dengan angin. Nah, kalau kita tidak menjaga kesehatan kita ataupun daya tahan tubuh, otomatis secara tidak langsung kita akan sakit dan aktivitas pun juga akan terhambat. Tapi saya yakin apapun aktivitas Anda di hari ini semuanya berjalan lancar. Buat yang mungkin di hari ini kurang enak badan atau sedang sakit, satu doa kami semoga diberikan kesembuhan dan dapat kembali melaksanakan berbagai aktivitas Anda yang sempat tertunda. Kehadiran kami di Prosatu RRI Fakfak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda dengan berbagai informasi dan hiburan yang kami hadirkan untuk Anda semua. Namun tak terasa waktu yang begitu cepat berlalu, saya Hati Jabaco harus pamit ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dari pukul 12 siang hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda akan ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fakfak sore hingga malam dengan berbagai segmen juga yang sudah kami siapkan. Dan baik, sebelum kita pisah, pendengar, kami temani Anda di zona religi untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang tentunya tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Keruan dengar Anda, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Saya Hatijah Baco pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu religi islami awali kebersamaan kita ya di zona religi hari ini Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Siti Nuraisa dan Bung Saharudin, rekan di pemancar, temani ruang dengar Anda hingga nanti usai tugas pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya rekan Hati Jabacu sudah bersama Anda dengan berbagai segmen dan teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan Maghrib hari ini pada pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Mendatang kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran diteruskan dengan salawat tarhim, beduk dan azan maghrib untuk daerah fak-fak sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

30 menit berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Telah Anda dengarkan Zona Religi, awal jumpa kita ya di hari ini. Dan pendengar, mendatang lagu-lagu hiburan dan informasi kami hadirkan untuk Anda hingga penyampaian warta berita daerah tepat pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur. Selamat berapa saja ya untuk para pendengar semua tanpa terkecuali. Kami ajak Anda untuk terus update informasi terkini melalui laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store ataupun Play Store. Sebelum saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan, kami punya update dan informasi untuk Anda. Ini informasi yang kami kutip dari laman resmi rri.co.id tentang Dewan Pers resmi mengesahkan LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan UKW Siber. Lisensi ini diterima Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dari anggota Dewan Pers Mahaeka Swasta. Dalam kesempatan tersebut, mendengar Dirut Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Dewan Pers kepada LPP RRI. Hal tersebut dikatakan Dirut LPP RRI di lantai 8 gedung RRI Jakarta pada Selasa hari ini, 7 Juli 2026. Menurutnya, lisensi tersebut menjadi langkah penting memperkuat kompetensi wartawan siber di lingkungan LPP RRI. Untuk itu, RRI terus memperkuat kompetensi dan sertifikasi wartawan untuk menjaga kualitas karya jurnalistik. Sementara itu, anggota Dewan Pers Mahaeka Swasta mengapresiasi LPP RRI yang telah membuat modul kompetensi wartawan siber. Modul tersebut menjadi dasar penyelenggaraan uji kompetensi wartawan siber yang pertama disusun khusus. Dewan Pers berharap produk jurnalistik digital RRI semakin berkualitas, berpegang pada kaidah pers dan dipercaya masyarakat.

0: Ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini,
0: itu ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

terkenal Gerd Müller. Legenda sepak bola asal Jerman Barat ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Gerd Müller lahir pada 3 November 1945 di Nordlingen, Jerman. Karena ketajamannya mencetak gol di kotak penalti, julukannya adalah Der Bomber karena kemampuannya mencetak gol dengan cepat dan konsisten. Karir internasional Müller bersama tim nasional Jerman Barat berlangsung sangat gemilang. Ia menjadi bagian penting kebangkitan sepak bola Jerman Barat pada era 1970-an. Di ajang Piala Dunia FIFA 1970, Gerd Müller tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan menjadi top skor turnamen. Ia mencetak 2 hat-trick saat menghadapi Bulgaria dan Peru, serta membawa Jerman Barat finish di posisi ketiga. Penampilannya membuat namanya dikenal dunia sebagai mesin gol mematikan. Puncak karir Müller terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974. Dalam turnamen yang digelar di negaranya sendiri, ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman Barat di final melawan tim nasional Belanda. Gol yang dicetak Müller pada final tersebut memastikan kemenangan 2-1 dan membawa Jerman Barat meraih gelar juara dunia kedua mereka. Selama tampil di Piala Dunia, Gerd Müller mencetak total 14 gol dalam 13 pertandingan. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade sebelum akhirnya dilewati oleh Ronaldo Nazario pada tahun 2006. Selain sukses bersama tim nasional, Müller juga bersinar di level klub bersama FC Bayern Munich. Ia memenangkan banyak gelar Bundesliga dan Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa selama bertahun-tahun. Gerd Müller meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dalam usia 75 tahun. Hingga kini, ia tetap dikenang sebagai salah satu striker terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA dan

Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi akan menambah layanan internet di kawasan hunian sementara Huntara Sekumur, Kabupaten Aceh Tamiang. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komdigi, Wamen Komdigi Nezar Patria, pada saat meninjau Huntara Kagama Peduli di Kampung Sekumur pada Minggu 5 Juli 2026. Penambahan layanan internet itu difokuskan terhadap warga terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi pada 2025 silam. Secara khusus, layanan internet itu ditujukan untuk anak-anak sekolah agar akses pembelajaran digital tidak terputus selama masa pemulihan. Wamen Komdigi juga mengatakan pemerintah tidak hanya memastikan komunikasi tetap berjalan di wilayah terdampak bencana, namun juga memastikan konektivitas yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama anak-anak yang tetap membutuhkan akses pendidikan. Ia pun menjelaskan penambahan layanan internet ini akan dikoordinasikan dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti. Melalui Bakti yang di bawah naungan Kemkomdigi, akses poin internet, diungkapkan Nezar, jumlahnya akan ditambahkan. Pendengar, updatean informasi lainnya bisa Anda baca melalui laman resmi kami, rri.co.id.

0: Sekarang saya lagi tertarik loh sama investasi perhiasan.
1: Perhiasan? Pernah dengar soal investasi perhiasan, tapi tidak paham.
0: Perhiasan punya nilai intrinsik dari bahan dasarnya loh, seperti emas atau berlian. Harganya bisa naik seiring waktu nih, apalagi kalau desainnya eksklusif.
1: Oh, jadi tidak hanya nilai estetikanya yang penting?
0: Iya, selain itu perhiasan bisa kita jual ketika harga sedang tinggi.
1: Tapi gimana cara memilih perhiasan yang bagus untuk investasi ya?
0: Pertama, pastikan beli dari toko yang terpercaya. Kedua, perhatikan kadar emasnya. Karena semakin tinggi kadar emas, semakin tinggi nilainya. Terus, kalau bisa, pilih desain yang timeless atau punya nilai seni yang tinggi.
1: Kalau berlian bagaimana?
0: Kalau berlian, bagus juga sih, tapi harus perhatikan 4C. Cut, clarity, color, dan karat. Semakin baik kualitas 4C-nya, maka semakin tinggi juga nih nilainya.
1: Berarti butuh pengetahuan yang cukup mendalam juga ya?
0: Benar banget, Andi. Kalau sudah paham dasar-dasarnya, investasi perhiasan bisa jadi sangat menguntungkan. Tapi tetap mempertimbangkan investasi lainnya juga ya.

Tradisi mengilapkan bola kriket memiliki sejarah panjang dan menarik dalam dunia olahraga. Praktik ini tidak hanya mempengaruhi permainan, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi tim. Menyilapkan bola bertujuan untuk memodifikasi aerodinamika bola, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bowler. Tradisi mengilapkan bola kriket dimulai sejak awal permainan itu sendiri. Nah, pada masa lalu, pemain menggunakan berbagai metode untuk menjaga permukaan bola tetap halus dan berkilau. Teknik ini dipercaya membantu dalam menciptakan ayunan yang lebih baik saat melemparkan bola. Seiring waktu, praktik ini menjadi lebih terstruktur dan diakui sebagai bagian penting dari strategi tim. Mengilapkan bola melibatkan penggunaan keringat atau air liur untuk membuat satu sisi bola lebih licin daripada sisi lainnya. Hal ini menciptakan perbedaan tekanan udara saat bola dilemparkan, menghasilkan ayunan yang tidak terduga bagi batsman lawan. Teknik ini membutuhkan keterampilan dan pengalaman agar efektif tanpa melanggar aturan permainan. Menguasai teknik mengilapkan bola dapat memberikan keunggulan signifikan bagi tim bowling. Namun, penting untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Kriket Internasional agar tidak dianggap curang. Pemain harus memahami batasan-batasan yang ada dan berlatih secara etis untuk memastikan bahwa mereka bermain dengan cara yang adil dan sportif. Seiring berkembangnya waktu permainan kriket, Badan Pengatur telah memperketat aturan terkait penggunaan teknik mengilapkan bola. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menjaga integritas olahraga sekaligus memastikan bahwa semua tim bersaing dengan adil di lapangan. Pemahaman tentang evolusi aturan ini penting bagi pemain agar tetap berada dalam batas-batas regulasi selama pertandingan berlangsung.

Hey, salah satu lagu dari Backstreet Boys baru saja berlalu ya dari ruang dengar Anda, dan kami cukupkan lagu-lagu hiburan. Selanjutnya kita jelang penyampaian Warta Berita Daerah tepat pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur.

Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Penginputan data CKG Kabupaten Fak-Fak pada aplikasi Satu Sehat hingga saat ini masih tergolong rendah. Total penerimaan retribusi sampah yang dirangkum oleh Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak sejak Januari hingga Juni 2026 mencapai Rp52.980.000. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Selasa 7 Juli 2026, saya Siti Nuraisyah.

0: Penginputan data CKG Kabupaten Fakfak pada aplikasi Satu Sehat hingga saat ini masih tergolong rendah karena sebagian petugas belum terbiasa menggunakan aplikasi tersebut. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak terus memperkuat pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG dengan melakukan pendampingan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, dan komunitas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan screening kesehatan berjalan optimal hingga proses pencatatan data. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Matilda Rumatora mengatakan, kebijakan cek kesehatan gratis mengacu pada keputusan Menteri Kesehatan KMK yang mulai diterapkan sejak Februari 2025. Ia menjelaskan sosialisasi awal telah dilakukan oleh bidang kesehatan masyarakat kepada seluruh puskesmas di Kabupaten Fakfak sejak tahun 2025. Namun saat dilakukan pemantauan langsung ke lapangan, masih diperlukan pendampingan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan.
2: Kalau kita pakai rujuk dari KMK, keputusan Menteri Kesehatan, ini mulai dari bulan Februari 2025 SK Kementerian Kesehatan itu dan disosialisasikan di kami termasuk di kabupaten. Sebenarnya teman-teman yang melakukan kegiatan sosialisasi, terutama tipiknya di bidang kesmas, kesehatan masyarakat, mereka sudah lakukan sosialisasi di tahun 2025 ke semua puskesmas. Tetapi setelah kami turun, ternyata memang teman-teman masih harus pendampingan. Kemudian yang kendalanya sebenarnya pelayanan itu sudah dilakukan. Karena cek kesehatan gratis itu kegiatannya terinklud di dalam kegiatan semua kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ketika orang datang kontak pertama kali di puskesmas atau dia kontak di kegiatan komunitas di posyandu, posbindu yang sekarang integrasi namanya posyandu ILP, itu sebenarnya kan sudah dilakukan cek kesehatan. Cuman istilah cek kesehatan gratis ini baru kemudian dilakukan ketika ada putusan Menteri Kesehatan di tahun 2025 bulan Februari. Kemudian di tahun 2026 ini lagi keluar yang tadinya di 2025 itu hanya diperuntukkan kegiatannya ketika orang bersangkutan ulang tahun, itu dilakukan cek kesehatan gratis. Tetapi kemudian di tahun 2026 ini tidak harus lagi menunggu dia ulang tahun dulu, tetapi ketika dia kontak di fase pelayanan kesehatan pertama kali. Nah, kami datang kemarin memang beberapa puskesmas itu sudah melakukan, tapi kendalanya di pencatatan pelaporan. Jadi kemarin waktu kami datang, selain kami kembali lagi sosialisasi tentang screeningnya, jadinya screening yang dilakukan teman-teman di layanan baik puskesmas maupun komunitas, kami juga sosialisasi pencatatan pelaporan karena ternyata banyak teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar dengan ini aplikasi baru, sehingga itu akhirnya terus terang untuk Kabupaten Fakfak untuk inputan data di aplikasi Satu Sehat memang masih sedikit, masih rendah.
1: Matilda menyebutkan hingga saat ini input data CKG Kabupaten Fakfak pada aplikasi Satu Sehat masih tergolong rendah karena sebagian petugas belum terbiasa menggunakan aplikasi tersebut. Ia berharap melalui pendampingan yang dilakukan, kemampuan petugas dalam memasukkan data dapat meningkat sehingga laporan kesehatan daerah menjadi lebih akurat. Ia menambahkan kendala tersebut juga ditemukan pada pelaksanaan CKG di sekolah maupun komunitas, di mana petugas masih membutuhkan pemahaman terkait menu aplikasi, penginputan hasil pemeriksaan, hingga pengiriman rapor kesehatan. Januardi melaporkan.
0: Total penerimaan retribusi sampah yang dirangkum oleh Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak sejak Januari hingga Juni 2026 mencapai Rp52.980.000. Kembali dilaporkan Januardi.
1: Sudah, Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak melalui bidang kebersihan, pertamanan, dan pemakaman terus memperluas layanan persampahan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan sekaligus mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah. Hingga semester pertama tahun 2026, penerimaan retribusi sampah menunjukkan tren yang positif melalui penarikan yang dilakukan petugas di lapangan. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dikson Iha mengatakan, total penerimaan retribusi sampah sampai sejak Januari hingga Juni 2026 mencapai Rp52.980.000. Capaian tersebut diperoleh dari hasil penarikan retribusi yang dilakukan secara rutin kepada wajib retribusi di wilayah pelayanan. Yang menjelaskan dari capaian tersebut, penerimaan tertinggi terjadi pada Maret 2026 dengan nilai Rp10.530.000. Sementara penerimaan terendah tercatat pada Februari 2026 yang hanya mencapai Rp6.135.000.
3: Terkait dengan grafik penerimaan retribusi sampah yang saat ini petugas kami melakukan penarikan di lapangan, catat dari bulan Januari 2026 sampai bulan Juni 2026 ini mencapai Rp52.980.000. Dari sepanjang 5 bulan ini ya, dari Januari sampai bulan Juni, yang tertinggi itu di bulan Maret, yang mana di bulan Maret itu kita dapatkan Rp10.530.000. Sementara yang paling terendah itu di bulan Februari, yang mana hanya Rp6.135.000. Terkait dengan perhitungan retribusi ini, tentunya berdasarkan pada Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana di dalam perda itu sudah ketentuannya sudah dilampirkan di situ bahwa rumah tangga, sampah rumah tangga itu dikenakan dengan Rp10.000 per bulan. Sementara ada pelaku-pelaku usaha sampai sarana-sarana perkantoran, sarana kelembagaan, itu dia bervariasi dari nilai Rp50.000 per bulan sampai tertingginya itu di Rp300.000 per bulan.
1: Selain itu, Dixon menyampaikan bahwa jenis sampah yang saat ini diangkut masih berupa sampah campuran yang terdiri dari sampah organik, non-organik, serta bahan berbahaya dan beracun atau B3. Untuk sementara, layanan pengangkutan sampah masih difokuskan pada 3 distrik di wilayah perkotaan, yakni Distrik Fakfak Tengah, Distrik Fakfak, dan Distrik Pariwari, sembari terus mendorong perluasan cakupan pelayanan di masa mendatang. Januardi melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Fakfak mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna perahu motor, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang berpotensi memburuk di wilayah Kabupaten Fakfak. Berdasarkan perkiraan cuaca periode Selasa 7 Juli hingga 13 Juli 2026, kecepatan angin diperkirakan berada pada kisaran 10 hingga 20 knot atau lebih, disertai potensi gelombang laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Forecaster BMKG Fakfak Isabella menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh keberadaan siklon tropis Bavi yang bergerak mendekati wilayah Filipina. Fenomena itu memicu terbentuknya daerah konvergensi atau belokan angin yang berdampak pada peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Fakfak. Selain hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah, kondisi angin yang cukup kencang juga berpotensi meningkatkan tinggi gelombang laut. BMKG memperkirakan tinggi gelombang di perairan sekitar Kabupaten Fakfak dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter, sehingga perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang beraktivitas di laut. BMKG Fakfak juga mengingatkan masyarakat dengan mengetahui kondisi cuaca terkini, masyarakat diharapkan dapat mengantisipasi potensi cuaca ekstrim dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan di laut maupun dampak lain yang ditimbulkan akibat angin kencang dan hujan lebat. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Program Cek Kesehatan Gratis CKG yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Fakfak adalah bertujuan untuk mendeteksi faktor risiko penyakit sejak dini, mulai dari bayi baru lahir hingga kelompok lanjut usia.
1: Saudara, program Cek Kesehatan Gratis CKG yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Kesehatan menerapkan konsep berbasis siklus hidup. Program ini menyasar masyarakat mulai dari bayi baru lahir hingga kelompok lanjut usia dengan tujuan mendeteksi faktor risiko penyakit sejak dini. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Matilda Rumatora, mengatakan pelaksanaan CKG tidak hanya berfokus pada kelompok usia tertentu, tetapi mencakup mencakup seluruh tahapan kehidupan manusia. Yang menjelaskan pelaksanaan CKG dibagi dalam beberapa kelompok layanan, salah satunya kelompok masyarakat di bawah usia 18 tahun yang masuk dalam klaster 2. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan melalui layanan komunitas maupun fasilitas kesehatan.
2: CKG ini dia lebih fokus ke plus hidup. Jadi mulai dari screening faktor risikonya itu mulai dari anak baru lahir. Jadi kita mulai di atas 24 jam ketika anak baru lahir, terus 40 jam sampai lansia. Jadi kita pakai siklus hidup dan dibagi di beberapa kelompok, yaitu kelompok di bawah 18 tahun itu kita katakan klaster 2, karena dia juga kesehatan gratis ini tidak hanya dilakukan di komunitas tetapi juga di puskesmas. Jadi selain di puskesmas juga di sekolah, jadi ada dua. Cek kesehatan gratis itu komunitas, yaitu di posyandu ILP dan di puskesmas. Satu lagi di CKG anak sekolah. Jadi kalau di komunitas itu berarti pelayanannya mulai dari 24 jam ketika anak baru lahir, di atas 24 jam sampai lansia. Tapi kalau di anak sekolah usianya mulai dari 7 tahun sampai 17 tahun. Mau 17 tahun 59 bulan. Jadi di bawah 18 berarti dia sudah masuk ke komunitas. Nah, kemarin kami lakukan pendampingan. Memang awal-awal beberapa teman dari tim kami sudah melakukan sosialisasi. Nah, tapi kemudian kami melakukan pendampingan sekaligus evaluasi apakah puskesmas yang sudah dilakukan sosialisasi cek kesehatan gratis itu mereka sudah lakukan atau belum. Dan kemarin kami sudah ada di puskesmas Papak Tengah dulu, kemudian Bumperai, Tomage, terus Werba, terus Kramomungga dan Degen. Jadi ada 6 puskesmas yang sudah kami datangi untuk mendampingan kegiatan cek kesehatan gratis.
1: Yang menambahkan, pemeriksaan CKG diberikan kepada setiap orang mulai dari usia di atas 24 jam hingga lansia dan dilakukan satu kali dalam setahun. Sementara bagi masyarakat yang sudah memiliki penyakit, pemeriksaan akan diarahkan pada evaluasi pengobatan, bukan lagi sebagai peserta CKG gratis. Untuk pencatatan hasil pemeriksaan, Dinas Kesehatan menggunakan sistem digital melalui aplikasi Sehat Indonesiaku, di mana setiap masyarakat yang telah mendapatkan layanan CKG wajib dicatat oleh petugas sebagai bagian dari pelaporan program kesehatan nasional. Januardi melaporkan.
0: Kapolres Fakfak yang baru AKBP Naim Ishaq SH SIKMH bersama Ketua Bayangkari Cabang Fakfak Nyonya Nur Fijriyah Naim Ishaq resmi tiba di Bandara Siburu Kabupaten Fakfak pada Selasa 7 Juli 2026. Kedatangannya disambut hangat oleh pemerintah Kabupaten Fakfak, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, serta jajaran Polres Fakfak. Setibanya di bandara, Kapolres menerima pengalungan bunga, pemasangan mahkota adat oleh Bupati Fakfak, sementara Ketua Bayangkari menerima handbacket dan tomang sebagai simbol penghormatan serta penerimaan masyarakat adat Fakfak. Selanjutnya, saat tiba di Mapolres Fakfak, AKBP Naim Ishaq dan Ketua Bayangkari kembali disambut dengan prosesi adat yang mencerminkan penghormatan terhadap budaya lokal. Penyambutan juga diwarnai pengalungan bunga oleh Wakapolres Fakfak serta tarian adat yang mengiringi keduanya memasuki lingkungan Mapolres. Wakapolres Fakfak Kompol Hender Jeta Jasu menjelaskan hal ini merupakan rangkaian adat yang wajib dilakukan kepada pejabat baru terutama Kapolres di Fakfak. Rangkaian penyambutan ditutup dengan tradisi pedang pora sebagai simbol penghormatan kepada pimpinan baru sekaligus wujud loyalitas dan kesiapan seluruh personel mendukung kepemimpinan AKBP Naim Ishaq di Polres Fakfak. Kehadiran Kapolres baru diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sehingga situasi Kamtipmas di Kabupaten Fakfak tetap aman, damai, dan kondusif. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Permukiman dan Kebersihan PUPR 2KP Kabupaten Fakfak melalui bidang kebersihan, pertamanan, dan pemakaman terus menyiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan persampahan. Langkah tersebut dilakukan guna mengejar target penerimaan retribusi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dikson Iha mengatakan, berdasarkan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Bapenda, target penerimaan retribusi sampah tahun ini berada di atas 1 miliar rupiah. Namun hingga saat ini, realisasi penerimaan masih belum mencapai target yang diharapkan. Untuk mencapai target tersebut, Dinas PUPR 2KP akan meningkatkan pelayanan persampahan dengan menambah frekuensi pengangkutan sampah di sejumlah kampung dan kelurahan yang selama ini belum terlayani secara optimal.
3: Kebetulan saya sudah koordinasi dengan teman-teman di pendapatan daerah bahwa sebenarnya target penerimaan dari retribusi sampah ini di angka 1 miliar lebih. Namun saat ini kalau kita lihat ini belum mencapai target, sehingga kami berupaya ke depan akan memperbaiki semua sehingga kita bisa mengenjot target retribusi sampah yang sudah ditentukan oleh teman-teman pendapatan ini di angka 1 miliar. Ya, tentunya ada beberapa langkah-langkah yang kita lakukan. Pertama, kita menambah frekuensi pelayanan di beberapa kampung atau kelurahan yang belum kami masuk. Kedua, kami memaksimalkan untuk TPA. Jadi di TPA sana, selain pembuangan sampah oleh armada kami, di situ juga berlaku dari yang pembuangan sampah secara mandiri. Namun itu yang nanti kita berlakukan untuk penerikan retribusi juga di situ. Selanjutnya, nanti kami akan berkoordinasi kerjasama dengan para lurah, RT, sehingga mereka bisa petakan rumah tangga yang menggunakan atau memakai jasa kami sebagai pengangkut persampahan. Sehingga di situ itulah dia bisa bertambah.
0: Melalui berbagai langkah tersebut, Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak optimistis penerimaan retribusi pelayanan persampahan dapat terus meningkat. Peningkatan pendapatan daerah dari sektor persampahan diharapkan sejalan dengan semakin luasnya pelayanan kebersihan yang diterima masyarakat serta terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Untuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda saudara-saudari umat Katolik yang berbahagia, mendatang saya ajak Anda, kita dengarkan Mimbar Agama Katolik edisi malam ini, 7 Juli 2026.
1: Shalom, salam sehat selalu, selamat berjumpa bagi Bapak, Ibu, sahabat, pendengar setia RRI. Berjumpa dengan saya, Stefanus Barre, penyuluh agama Katolik dalam Renungan Sentuhan Kasih, edisi Selasa 7 Juli 2026. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan hari ini dari Injil Matius pasal 9 ayat 39 sampai 48 dengan tema kepedulian lahir dari hati yang penuh cinta. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah, marilah kita siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk mohon penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami semua dimanapun kami berada. Dengan hati yang penuh syukur dan sukacita ini, kami menaikkan rasa syukur ini oleh karena penyertaan dan tuntunan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami hingga pada hari ini. Dalam kesempatan yang indah ini, kami boleh Engkau perkenankan untuk mendengarkan sabdamu. Kiranya Tuhan menerangi pikiran hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh menyentuh hati kami, boleh menjadi pegangan hidup kami, sehingga iman kami semakin bertumbuh akan di-Kau. Sebab tanpa pertolongan-Mu kami akan kehilangan arah. Doa ini kami persembahkan kepada-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di-Kau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Si orang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk

Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita pada hari ini dengan tema kepedulian lahir dari hati yang penuh cinta. Lingkungan di sekitar kita tinggal seringkali dipenuhi dengan hiruk pikuk yang membuat kita menjadi kurang peduli terhadap penderitaan sesama, terhadap kesulitan orang yang ada di sekitar kita. Dalam bacaan Injil hari ini, kita dihadapkan pada dua respon yang sangat kontras terhadap sebuah mujizat. Ketika Yesus menyembuhkan seorang bisu yang kerasukan setan, pertama orang banyak takjub melihat pekerjaan Allah yang nyata. Dan sebaliknya, yang kedua adalah orang-orang Farisi yang hatinya penuh dengan kedengkian, justru menuduh Yesus bekerja sama dengan penghulu setan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita mengetahui dari Injil hari ini bahwa tanpa merasa lelah, Yesus selalu berkeliling ke semua kota dan ke desa-desa. Ia mengajar, mewartakan Injil Kerajaan Surga, dan juga dengan tindakannya, yakni menyembuhkan orang yang sakit dan mengusir setan. Yesus tidak membiarkan dirinya terganggu oleh kritikan atau kebencian. Yesus fokus melayani manusia yang terluka. Kalau kita melihat orang banyak itu, mereka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Tergerak oleh belas kasihan menggambarkan rasa iba yang sangat mendalam. Yesus bergejolak dari bagian dalam dirinya. Yesus tidak sekedar merasa kasihan lewat ucapan, ia merasakan kepedihan mereka, sehingga ia peduli dan terdorong dengan penuh rasa kasih, dengan kepedulian, dengan cinta yang mendalam, sehingga ia mampu, ia tergerak untuk bertindak. Bagi Yesus, manusia yang lelah dan terlantar bukanlah sebuah beban baginya, melainkan tuaian yang siap dituai. Masalahnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Lewat perikop ini, Yesus sedang mengetuk pintu hati kita masing-masing untuk bisa peka di sekeliling kehidupan kita di mana kita berada, baik itu di lingkungan keluarga, baik itu di lingkungan masyarakat, maupun di tempat kerja kita. Mungkin saja ada orang yang sedang mengalami kecemasan atau dalam tanda kutip kebisuhan rohani. Mereka terjebak dalam berbagai persoalan pergumulan kehidupan
sehingga mereka merasa terlantar, tanpa arah, tanpa jalan keluar dari setiap persoalan mereka. Dan kita sebagai umat beriman, mungkin kita sering kali berdoa meminta Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja bagi orang-orang tersebut untuk melayani mereka. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa kitalah pekerja yang sedang dicarinya itu? Menjadi pekerja di ladang Tuhan tidak selalu berarti menjadi klerus atau pengkhotbah di mimbar, menjadi pemimpin doa, menjadi pemazmur, menjadi lektor, atau menjadi tim kor. Namun kita bersedia untuk mendengarkan mereka yang terlantar tadi. Kita mendengarkan keluh kesah mereka. Terlebih kita mengulurkan tangan untuk membantu yang berkekurangan dan menghadirkan sapaan, senyuman, serta kedamaian di tengah-tengah lingkungan kita, di mana dunia terasa asing bagi mereka. Tuhan mengajak kita untuk melihat sesama bukan dengan mata penghakiman seperti orang Farisi, melainkan dengan mata belas kasih, mata dengan hati yang penuh cinta seperti Yesus, sehingga kita boleh menghidupi iman kita atas dasar kasih Yesus. Semoga demikian. Amin. Marilah kita satu dalam doa setelah kita membaca merenungkan sabda Allah ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala Agung kami, terima kasih atas belas kasih-Mu yang tiada batas bagi kami yang sering kali lelah dan terlantar ini. Jamalah hati kami yang beku, agar kami mampu memandang sesama dengan penuh cinta. Jadikanlah kami pekerja-Mu yang setia di tengah dunia, terlebih dimanapun kami berada, baik itu di lingkungan, di rumah, bahkan di tempat kerja. Semoga kami mampu membawa pengharapan bagi mereka yang putus asa dan menjadi saluran berkat bagi sesama yang menderita. Utuslah kami kemanapun Engkau kehendaki demi kemuliaan nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan tumpuan hidup kami kini dan selama-lamanya. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga berkat Allah turun atas hidup kita, atas keluarga kita, dan atas segala niat-niat baik kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya di siaran yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama aja yang kasih tinggal Yana sendiri. Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasian, muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kok bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sapu warna kulit, sapunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Tepat pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur, setelah kita ikuti mimbar agama Katolik mendatang, saya ajak Anda kita dengarkan drama radio persembahan dari RRI Gorontalo dengan judul Ayah Tanpa Sosok.
2: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
3: Ayah lagi tidak punya uang.
2: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
3: Sudah aku bilang tidak ada uang.
2: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
3: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
2: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana?
3: Jangan mengajari ayah.

ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Ya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: marah. Ayah tahu apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu. Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia,
0: tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja, maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas

0: Ibu bangga padamu. Alhamdulillah, kamu berhasil. Akhirnya, saya bisa lulus.
1: Selamat ya, nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang, mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: diam. Kerja barang tak pernah betul, selalu saja salah.
1: Setiap hari di banyak rumah kekerasan terjadi, fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

Kuning sering disebut warna yang cerah, ceria, terang, dan berkesan, memberikan perasaan positif. Meski banyak benda di sekitar kita yang diberi warna kuning, ternyata hanya sedikit orang yang tahu secara unik tentang warna cerah yang satu ini. Warna kuning termasuk warna tertua dalam sejarah, yang ditemukan dalam lukisan gua berusia lebih dari 17.000 tahun. Pada zaman prasejarah, pigmen kuning berasal dari oker. Oker yaitu endapan tanah alami yang mengandung mineral oksida besi dan sering ditemukan di sekitar Mediterania. Uniknya, oker kuning dapat berubah menjadi merah jika terkena panas ekstrim loh. Kuning juga dapat berasal dari orpiment, mineral arsenik sulfida yang warnanya kuning kemasan alami. Orpiment ditambang dari Hongaria, Makedonia, di sepanjang pantai laut hitam Turki dan Suriah. Menurut ilmu psikologi, kuning sering dikaitkan dengan perasaan ceria dan optimis. Sebab warna kuning digambarkan sebagai sinar matahari yang terang dan musim panas yang menyenangkan. Orang yang suka warna kuning cenderung punya karakter semangat dan ceria. Namun, kuning dapat dianggap memberi kesan waspada atau hati-hati jika dipadukan dengan warna hitam. Maka dari itu, kita sering melihat rambu lalu

45 menit berlalu ya, dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Pendengar, usai drama radio ada persembahan lagu hiburan ya, hiasi ruang dengar Anda. Dan yang baru berlalu dari Chris Patih, Semua Tentang Cinta. Masih ada pilihan lagu-lagu hiburan lainnya, saya hadirkan.

satu dini hari atau esok ya, pada ini akan saling berhadapan Argentina versus Mesir pukul 1 dini hari esok Rabu 8 Juli 2026. Dan terkait dengan pertandingan tersebut, kami akan menyiarkan langsung ya melalui Pro3 Jakarta. Kemudian pendengar, pada pukul 5 esok ya waktu Indonesia Timur akan saling berhadapan Swiss versus Kolombia. Ya, menemani kebersamaan kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pilihan lagu-lagu hiburan dihadirkan untuk Anda, dan jangan lupa untuk terus update informasi melalui laman resmi rri.co.id.

0: bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Pendengar, tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menemukan spesies baru katak semak di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Spesies tersebut diberi nama Pilautus chandrageni dan menambah daftar kekayaan hayati amfibi endemik di Pulau Jawa. Penemuan itu merupakan hasil penelitian tim Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN yang dipimpin Alamsyah Elang Nusa Herlambang. Penelitian dilakukan melalui survei lapangan intensif di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2017 hingga 2025. Tim peneliti juga melakukan kajian terhadap koleksi spesimen yang tersimpan di Museum Zoologikum Bogorinse MZB, Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah BRIN. Hasil penelitian tersebut kemudian dipublikasikan dalam Jurnal Internasional Zootaxa volume 5768 edisi Maret 2026. Dalam publikasinya, para peneliti melaporkan bahwa Pilautus chandrageni merupakan spesies baru katak semak yang ditemukan di kawasan Gunung Merapi. Penemuan ini sekaligus menambah jumlah spesies endemik genus Pilautus di Pulau Jawa yang sebelumnya hanya terdiri atas 3 spesies. Spesies baru tersebut memiliki karakteristik morfologi, genetik, dan bioakustik yang berbeda dibandingkan kerabat terdekatnya. Katak ini juga memiliki ukuran tubuh sedang, tekstur kulit dorsal relatif halus, serta pola panggilan kawin yang unik. Identifikasi spesies baru dilakukan menggunakan pendekatan taksonomi integratif yang menggabungkan analisis morfologi, filogenetik, molekuler berbasis DNA, mitokondria, dan analisis bioakustik. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti mengungkap garis evolusi yang sebelumnya tersembunyi atau dikenal dengan cryptic diversity. Penelitian dilakukan melalui pengambilan sampel lapangan di Gunung Ungaran, Pegunungan Menoreh, dan Gunung Merapi. Seluruh spesimen kemudian dianalisis secara morfometrik dan genetik, serta didokumentasikan sebagai bagian dari koleksi nasional. Berdasarkan hasil penelitian, Pilautus chandrageni diketahui memiliki distribusi terbatas di lereng Gunung Merapi. Spesies ini hidup pada habitat perkebunan dan kawasan pegunungan dengan ketinggian menengah.

Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manavta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Dan industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Yang kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
10: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
11: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
10: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Perdagangan dengan tumbuh 4,5,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
13: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
13: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun, saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
14: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
13: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
16: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel, mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
16: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
17: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam. Dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
18: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang
17: ya. Kada dapat rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
18: Jadi bijinya tetap mantar jalan.
17: Iya, mantar tapi ditinggal. Di via chat WA
18: dikabarilah.
16: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
19: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi jadi misalnya orang ambil pada ya belum tuntung, kan biasanya kada apa-apa pengurangan mau aja.
18: Berapa kali ya mati lampu
19: di
18: sini pernah?
19: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
16: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
20: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
21: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
20: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yeah. Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Nah, yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
5: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan cyber. Dan menjadi konsep kita memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
5: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
22: Betul, setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini kecap menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
5: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat, sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: What a start to the second half for Switzerland. Oh, they've got their eyes on the last 16 now.
24: Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar Timnas Swiss.
25: Ja, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
26: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
25: Sementara itu, Kolombia
24: berusaha menjalani pertandingan dengan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
3: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así. El hecho
26: tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
3: Solucionarlo en el día a día y

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Ia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kebersamaan kita di Fak-Fak malam ini, Selasa 7 Juli 2026, menuju pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Mendatang saya hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah, kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya.

0: Kawan, kau lihat siapa penampilan dulu?
1: Andalan, kau ganteng sekali kawan. Baju oke, celana juga keren. Dan coba, saya lihat kau sepatu itu.
0: Bagaimana?
1: Wih, kau sepatu bagus sampai. Sepatu baru kah? Pasti impor toh. Pasti dari luar negeri toh. Iya toh, kau jujur sudah.
0: Ah, kau tukar uang saja. Asal kau tahu eh, semua yang saya pakai ini mulai dari baju, celana, dan sepatu ini tuh asli buatan Indonesia.
2: Produk-produk yang kita hasilkan berkualitas dan tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Kita tetap bisa terlihat keren dengan produk buatan Indonesia. Yuk, bangga buatan Indonesia.

Meskipun banyak makanan kekinian yang bermunculan, kue putu tetap eksis dan bertahan sebagai salah satu jajanan tradisional yang dicintai masyarakat. Cita rasanya yang khas dan aroma pandan yang menggoda membuatnya jadi favorit sampai saat ini. Kue putu menawarkan tekstur lembut tepung beras dengan perpaduan rasa gurih dari kelapa parut dan manis dari gula merah yang lumer di dalamnya, menciptakan sensasi rasa yang unik dan menarik. Pembuatannya yang dikukus dalam wadah bambu dan mengeluarkan suara khas saat matang juga menjadi daya tarik tersendiri. Lalu, seperti apa asal-usul dan fakta unik di balik kue tradisional berwarna hijau ini? Nah, menurut sejarah, kue putu merupakan kue tradisional yang berasal dari Tiongkok. Kue ini diketahui sudah ada sejak 1200 tahun lalu, sejak dinasti Ming. Sebelum dikenal dengan nama kue putu, kue ini bernama Xian Ru Xiaolong, yaitu kue tepung beras berisi kacang hijau lembut dan dimasak di dalam cetakan bambu. Kemudian namanya berubah menjadi yang kita kenal sampai saat ini. Mulai disebut sebagai kue putu setelah diambil dari teks sastra lama Serat Centini yang ditulis tahun 1814 pada masa Kerajaan Mataram. Di dalam naskah tersebut, kata putu muncul saat Ki Bai Panurta meminta santrinya menyediakan hidangan pagi. Dari hidangan tersebut terdapat putu sebagai makanan pembuka atau camilan. Di naskah Centini juga disebutkan Nyai Daya dan Nyai Sumbaling tengah menyiapkan kudapan setelah sholat subuh. Selain itu dihidangkan juga kue-kue lain seperti gemblong, serabi, jadah, jenang, dan masih banyak lagi. Penamaan kue putu yang kita kenal saat ini ternyata memiliki dua pengertian yang populer di masyarakat. Pertama, kue putu dinamakan demikian karena berasal dari bahasa Jawa putu yang berarti bundar atau lingkaran, merujuk pada bentuk cetakan bambu yang digunakan untuk mengukus kue putu. Ada pula yang beranggapan bahwa kue putu merupakan singkatan dari pencari uang tenaga uap yang kemudian inisial masing-masing huruf dijadikan satu membentuk kata putu. Hal ini merujuk pada kebiasaan penjual kue putu yang menggunakan uap panas untuk mengukus kue, di mana penjual kue putu seringkali menggunakan alat pengukus yang mengeluarkan suara khas yang unik. Bukan sekedar camilan, kue putu juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia yang keberadaannya patut dilestarikan. Kue putu disebut memiliki makna budaya yang dalam, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kesabaran, dan keseimbangan hidup. Kue putu biasanya disajikan dalam berbagai acara tradisional, perayaan hari besar, dan upacara adat, sehingga semakin memperkuat peran kue ini dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia.

47 menit berlalu ya, dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu dari berbagai daerah masih saya hadirkan, teman di ruang dengar Anda hingga kebersamaan kita di Ruang Rindu pada pukul 22 atau jam 10 malam waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia itu rumah.
4: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
5: Indonesia itu seperti warna-warni.
6: Indonesia itu ya aku.
7: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Selamat malam Kota Fak-Fak, selamat malam para pendengar. Kita jumpa di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk malam ini Selasa 7 Juli 2026. Lagu-lagu Indonesia tahun 2000 hingga 2010. Dan di segmen ini saya mengajak partisipasi para pendengar untuk bergabung ya bersama kami melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Kita bersama di Ruang Rindu hingga menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, teruntuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu-lagu Indonesia tahun 2000 hingga 2010. Ada Ari Lasso featuring Ariel Tatum, Karena Aku Telah Denganmu. Kemudian ada Nauf, Bila Nanti Kau Milikku. Samsons, Akhir Rasa Ini. Erwin Gutawa featuring Sheila on Seven, Bunga di Tepi Jalan. Padi, Semua Tak Sama. Pasto, Setia. Naif, Berubah. Dewa 19, Hidup Ini Indah. Suara Kayu, oh, Utopia, Serpihan Hati. Kemudian juga ada Tofu, Takkan, Peter Pan, Mimpi Yang Sempurna, The Titans, Rasa Ini. Itu dia ya pendengar ya, pilihan lagu yang tersedia di playlist kami. Anda boleh ikutan gabung di 0811-495-9490. Penelpon perdana, halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Ibu Rosna?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ini selama sekali ya terdengar suaranya.
1: Baru dari luar kota.
0: Oh, dari luar kota.
1: Satu bulan lebih.
0: Oh, pantas ya. Suaranya tidak mengudara. Oke, okay, Ibu Rosna lagu yang mana?
1: Telepon-telepon tapi tidak masuk.
0: Oh, mungkin pengaruh sinyal.
1: Iya. Lagunya Peter Pan.
0: Peter Pan, oke. Okay. Lagunya mau diberikan buat siapa, Ibu?
1: Buat teman-temanku yang sudah lama saya tidak sapa.
0: Iya.
1: Kakak Lili, Nurja El, Botak, Pak Saban, Pak Nasrun, Ibu Farida, Ibu Kristin, Ibu Maria, Ibu Utri, Pak Freddy, sudah lupa yang lain-lain di
0: semuanya A sampai Z,
1: semuanya dari A sampai Z aja.
0: Iya. Oke.
1: Ibu Rosna sudah lupa lagi. Lebih. Oke, ini Mbak Reva.
0: Aisa di sini.
1: Oh, Mbak Aisa. Selamat bertugas, semoga sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali ya untuk Ibu Rosna. Dari Fakfak kita ke Bandung. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ini sama Mbak Nur Aisyah ya.
0: Iya, betul. Ini Kang Ahmad Irwan atau Irwan Ahmad?
2: Ini pasangan barunya.
0: Kang, lagu yang mana nih?
3: Apanya?
0: Lagu. Pilih yang mana? Ada
3: Dewa 19.
0: Dewa 19, Hidup Ini Indah.
3: Ya, Hidup Ini Indah. Itu kan hidup ini jangan galau, jangan gundah gulana.
0: Dibuat indah ya.
3: Harus dinikmati aja.
0: Betul.
3: Kan? Walaupun hidup sebatang kara, tetap harus kita dinikmati kan. Walaupun kurang sehat, begadang terus nonton bola, itu harus dinikmati bola Piala Dunia itu aja. Sampai batuk, tidak tidur, pilek. Nah itu harus dinikmati aja.
0: Dinikmati gitu juga kan. Ya.
3: Nah, iya, kita aja.
0: Okay.
3: Pokoknya jagoan ke Perancis maju ke perapat final.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa, Kang?
3: Salamnya saya penelpon kedua ya.
0: Iya.
3: Yang baru tadi siapa yang pemberitahuan?
0: Ibu Rosna di Pak-Pak.
3: Oh, ya Ibu Rosna ya. Buat Ibu Rosna, Ibu dulu lah ya. mm-hmm. buat Ibu Farida, buat Ibu Kristin, buat Ibu Els, kemudian buat Ibu Utri sama Pak Predi, kemudian Ibu Dinda, mm-hmm. Ibu Wanusus, kemudian Ibu Bang Acus, Pak Bintang Pratama, ada juga Pak Nasrun, Pak Hambali, Om Botak, ada juga buat Bang Lay, kemudian ada Bang Leman, ada juga Putra Tengah, kemudian Putra Tengah, kemudian ada juga buat siapa lagi ya, Bu Ali yang ada di Madura, buat Bang Luhut di Sumatera Utara, buat pasangan barunya Ahmad Irwan yang sekarang lagi ada di sampingku. Selamat malam, selamat berbahagia dengan pasangan baru.
0: Oke, baik. Untuk semuanya ya Kang ya.
2: Iya betul, saya pasangan barunya Pak Nur Raisa.
0: Oke. Sudah tahu itu.
3: Baru nyambung gua dengar, baru bisa ngobrol lagi sama Mbak Nur Aisyah gitu kan. Kalau kemarin sama Mbak Ati gitu kan.
0: Iya. Gitu. Oke, Kang. Sudah ada yang ketuk-ketuk lagi
3: rindu,
0: nih.
3: Kangen sama juga ya. Makasih ya.
0: Oke, kembali kasih Kang Ahmad Irwan atau Kang Irwan Ahmad ya. Sudah gabung bersama kami dan yang mau ikutan lagi dengan dua lagu ini. Halo, selamat malam Bang Putra.
4: Malam juga Mbak Aisyah.
0: Iya.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap. Iya. Silakan Bang Putra. Salamnya.
4: Salamnya untuk yang sudah lewat anak ruangnya. Kemudian Ibu Rosna baru kelihatan ya sih. Tanya tadi kalau lagi monitor Ibu Rosna. Nah Ibu Maria jangan disalam lagi karena sudah tidak ada. Nah yang lanjut ke sini. Oke, kemudian juga Bang Leh dan Natalia, Bang Luhut, Bang Junedi juga, juga Ben, nah juga Chan Purnama Sari, dan juga Rani, Ani, Darwin, Pak Syaban, Mbak Lili, Bang Yoga, dan semua sudah.
0: Iya.
4: Dan
0: pakai kecuali.
4: Oke, selamat malam semuanya. Oke.
0: Terima kasih Bang Putra.
4: Terima kasih. Selamat malam.
0: Malam juga untuk Bang Putra yang sudah gabung dan kita break sejenak ya. Tiga penelpon sudah saya terima, ada dua lagu yang akan saya hadirkan. Lewat lagu ini juga saya berikan buat Bang Putra dan para pendengar lainnya. Yang mau gabung mohon bersabar, bisa ikutan di putaran kedua.

0: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eh, apa tuh? Paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
0: Wah, bener maling. Pukul kentongannya.
1: Salah. Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua.
1: Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang.

0: Lanjut lagi ke putaran kedua. Teruntuk Anda yang ingin gabung, silakan ya di 0811-495-9490. Untuk Bang Darwin yang tadi sempat menelpon ya, bisa diulangi lagi. Dan para pendengar lainnya yang baru saja bergabung bersama kami, boleh juga ikutan ya. Ada beberapa lagu Indonesia tahun 2000 hingga 2010-an. Selamat malam Bang Darwin.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam Bang Darwin.
1: Halo, selamat.
0: Halo.
1: Sampai ketemu juga.
0: Iya, halo. Iya, ketemu lagi malam ini.
1: Iya. Lagu apa yang sudah disediakan?
0: Ada Ari Lasso feat Ariel Tatum, Karena Aku Telah Denganmu. Kemudian Naf, Bila Nanti Kau Milikku. Samson's Akhir Rasa Ini. Erwin Gutawa dan Sheila on Seven, Bunga di Tepi Jalan. Padi, Semua Tak Sama.
1: Bunga di Tepi Jalan saja.
0: Bunga di Tepi Jalan, oke. Okay. Salamnya buat siapa, Bung Darwin?
1: Bunga mawarnya buat siapa? Oh ya, buat Abang Putra Tenga, Abang Martin Lee, Mbak Ayu Masuri, Mbak Dinda di Bogor, Mbak Ria di Jakarta, Nih yang punya Oreguan, Ida yang punya Nama Lomi, Mbak Rosna, Mbak Ani yang punya PTA juga, Mirjail, Mbak Ami juga. Buat Mbak Lili yang punya Mangga Dua, Ibu Dina juga yang punya Seberang juga, dan Abang Andi Distira, usahakan supaya Spanyol jam pulang. Usaha supaya Spanyol jam pulang. Buat semuanya yang lagi pantau, kita tetap Prancis, tetap tahan terus sampai final. Oke, terima kasih. Selamat malam, bye.
0: Iya, malam juga Bang Darwin yang sudah gabung bersama kami dengan satu lagu yang dipilih ya dari Erwin Gutawa feat Sheila on Seven, Bunga di Tepi Jalan. Selamat malam kakak penyiar, malam kembali. Ini mau salam buat teman-teman. Ada Putra Haniar, ada Bang Darwin, Bang Lee, juga ada keluarga di mana saja. Selamat malam, ada Mama Cendana, ada Mbak Ayu Cendana. Kemudian ada Kakak Garis yang punya pohon durian. Selamat malam. Ada Amir, ada juga Baby di Bintuni. Selamat malam semua. Buat semua keluarga, juga untuk kakak yang punya, kakak yang punya Tanjung Lamunan di Werba, selamat malam. Nana Hapohi dan juga anak, ada anak Kiat dengan anak kampung Porum, semua bisa terhibur. Dan lagu mendatang kakak bisa request lagu, oh nanti kakak penyiar yang pilih, terserah lagu apa yang diputarkan. Lagunya khusus buat yang ada di Bintuni, semoga terhibur dengan lagu mendatang. Dari Wendy yang punya Istana Duyung di Kiat. Kalau pulang hati-hati ya kakak ya, selamat malam. Oke, selamat malam juga ya untuk Bung Wendy yang punya Kiat. Bisa ikutan gabung Bung di 0811-495-9490 via telepon. Kalau tadi mengirimkan atensinya ya, boleh ikutan di jalur telepon untuk Bung Wendy. Dan yang sudah disapa sama Bung Wendy, mudah-mudahan ada bahagia ya. Ada satu lagu yang dipilih oleh Bang Darwin, Bunga di Tepi Jalan miliknya Erwin Gutawa feat Sheila on Seven. Ini saya putarkan dulu sambil menanti partisipasi pendengar lainnya yang ingin gabung meramaikan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oh, nampaknya sudah ada yang gabung nih. Saya sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
2: Halo. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat Mas Mbak Aisha.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ali di Pamekasan.
2: Sehat Mbak Aisha.
0: Alhamdulillah sehat Bun. Kalau tidak sehat tidak dinas malam ini.
2: Kenapa?
0: Kalau tidak sehat tidak dinas malam ini Bun.
2: Benar. Saya juga kalau tidak sehat
0: tidak mungkin gabung.
2: Telepon, iya. Tidur.
0: Makanya saya jarang ini Bun, jarang-jarang tanya kabar begitu. Karena kalau ikutan suaranya ceria. Pastikan pada. Tapi mudah-mudahan semua sehat ya
2: Bun
0: ya.
2: Kalaupun kurang sehat mungkin kalau cuman meriang-meriang dikit masih bisa lah ikutan.
0: Iya.
2: Kalau sudah melungkar kayak kemarinnya enggak bisa.
0: Oh gitu ya.
2: Pernah gitu, baru 2 hari ini sehat
0: alhamdulillah. Alhamdulillah Bun. Ya. Silakan mau lagunya siapa?
2: Lagunya apa? Saya baru ini nih.
0: Oh, baru monitor ya. Ini ada Ari Lasso feat Ariel Tatum, Karena Aku Telah Denganmu. Nauf, Bila Nanti Kau Milikku. Samsons, Akhir Rasa Ini. Padi, Semua Tak Sama. Pasto, Setia. Naif, Berubah. Utopia, Serpihan Hati. Tofu, Takkan. The Titans,
2: Yang Nauf aja deh. Anu suaranya Mbak Aisyah kok mendadak bergelombang ya.
0: Oh ala.
2: Yang Nauf aja.
0: Oke siap. Salamnya buat siapa Bun?
2: Nyalam ge untuk Bapak Freddy, beserta Ibu tentunya, Ibu Christine di Toli-Toli, Ibu Farida, Bang Putra Tengah, Blima Dewidi, terus yang di Aceh semuanya. Ya Mbak Aisyah, bertugas aja deh.
0: Iya,
2: sehat dan bahagia selalu pastinya.
0: Amin.
2: Bersama keluarga Mbak Aisyah.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ya untuk Ibu Ali di Pamekasan. Doa dan ucapan yang sama juga ya. Oke, 2 lagu nih, masing-masing dari Erwin Gutawa feat Sheila on Seven. Sheila on Seven ya, disusul Nauf, Bila Nanti Kau Milikku. Yang mau ikutan dengan 2 lagu ini, halo, selamat malam Pak Nasrun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun di Palu. Iya, di Palu ya Pak ya.
3: Iya.
0: Oke, saya tanya, jangan sampai nanti lagi keluar kota kah?
3: Kenapa?
0: Oke, salamnya buat siapa Pak Nasrun?

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan

eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Itu tadi ya dua lagu sudah kita dengarkan bersama yang baru saja berlalu dari Nauf, Bila Nanti Kau Milikku. Lagu tersebut merupakan lagu pop romantis legendaris dari grup band Nauf yang dirilis pada tahun 2009 dalam album Senandung Hati dan Jiwa. Lagu ini mengisahkan tentang harapan, kesetiaan, dan besarnya rasa cinta seseorang kepada pasangannya hingga akhir hayat. Saya masih nantikan lagi ya partisipasi Anda yang ingin gabung bersama kami. Dan untuk Bung Wendy, iya Bung Wendy, kalau mau telpon langsung saja di nomor yang Bung Wendy kirimkan atensi ya, 0811 495 9490. Nah itu nomor Pro 1 RRI Fak-Fak, bisa digunakan untuk telpon melalui WhatsApp, telpon biasa juga bisa. Dan Bung Wendy sudah mengirimkan atensi, jadi langsung saja telpon di nomor tersebut ya. Oke, kalau memang ingin gabung, saya nantikan suara Bung Wendy dan juga para pendengar lainnya yang ada di daerah Fak-Fak ataupun di luar daerah Fak-Fak. Oke, saya coba terima yang sudah gabung lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam kembali. Siapa di mana nih? Dengan siapa?
1: Wendy yang ini.
0: Oh, Bung Wendy yang tadi ngirim atensi ya?
1: Iya. Soalnya nomornya sudah lama terhapus.
0: Oh, nomor yang lama memang sudah tidak kami gunakan.
1: Oh, iya.
0: Beberapa sudah tahun yang lalu gitu ya?
1: Kita berpisahnya 2019.
0: Lama sekali.
1: Masih jauh. Ini baru Wendy bergabung lagi.
0: Oh, baru gabung lagi. Perdana
1: iya,
0: begitu ya.
1: Sehingga mungkin pasti ditanya-tanya lagi.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke, sebelumnya makasih ya Bung Wendy sudah gabung kembali.
1: Iya.
0: Sudah aktif
1: iya,
0: di
1: semua
0: WA.
1: Teman-teman, semoga kamu terhibur. Nah, kata lagu bisa...
0: Boleh pilih. Ini ada... Ari Lasso feat Ariel Tatum, Karena Aku Telah Denganmu, Samson, Akhir Rasa Ini, Padi, Semua Tak Sama, Pasto, Setia, Naif, Berubah, Utopia, Serpihan Hati, Tofu, Takan, The Titans, Rasa Ini. Mau yang mana nih?
1: Ya, yang itu.
0: Yang mana?
1: Yang terakhir. Ya, okay. Itu lagu spesial buat yang ada di Benjumi. Selamat malam. Semoga siap terima duriannya besok dengan kapal sabutan kedua. Tujuan Benjumi.
0: Iya.
1: Jadi kakak, makasih.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam juga ya untuk Bung Wendy. Ini fans lama ya. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu ya gabung bersama kami, sudah mengirimkan atensinya juga melalui jalur WA. Saya terima di belakangnya Bung Wendy. Halo, selamat malam Bunda Ima.
2: Hai, selamat malam adekku tersayang.
0: Ketemu lagi Bun malam
2: ketemu
0: ini.
2: Ketemu lagi, memang Bunda selalu tunggu-tunggu.
0: Oh, begitu ya.
2: Iya dong.
0: Iya dong, lagunya mau yang
2: selalu
0: mana?
2: Selalu menyejukkan
0: dong
2: hatinya Bunda suara
0: itu. Oh, terima kasih.
2: Ya, Ade Aisyah.
0: Gimana Bun, lagunya mau yang mana? Atau mau
2: lagunya dong.
0: Lagunya nih Bun, ada Ari Lasso feat Ariel Tatum, Karena Aku Telah Denganmu, Samson, Akhir Rasa Ini, Padi, Semua Tak Sama, Pasto, Setia, Naif, Berubah, Utopia, Serpihan Hati, Tofu, Takan. Yang mana?
2: Semuanya tak sama.
0: Semua tak sama. Oke. Okay. Salamnya Bun.
2: Pasti.
0: Uh-uh?
2: Ya... Kalau semua tak sama mungkin iya juga ya. Kadang sekalipun suami istri kadang tidak sependapat. Ya sulit juga untuk bersama.
0: Itulah warna-warni kehidupan.
2: Itulah warna-warni kehidupan atau warna-warni pikiran. Karena setiap seseorang pasti berbeda dengan seseorang. Oke, salam-salam dulu.
0: Boleh, lanjut.
2: Ya, salamnya pertama tentunya buat Ade Aisyah bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu menjalankan tugas dan aktivitasnya. Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Bersama kru-kru yang ada di RRI Fak-Fak semuanya.
0: Mm-mm.
2: Tanpa terkecuali, selamat malam, selamat beristirahat. Dan lagunya biar Bunda menikmati sendiri malam ini.
0: Oh.
2: Itu aja Adik Aisyah. Okay. Semoga Adik Aisyah selalu dalam keadaan yang sehat ya.
0: Amin.
2: Tuhan memberkati. Selamat malam.
0: Malam kembali. Doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Bunda Ima sekeluarga yang ada di Maumere. Selamat malam Pak Freddy.
3: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi malam ini agak ada yang beda ya, dikit beda Pak Freddy.
3: Iya,
0: lagi flu ya Pak ya.
3: Begitulah, ini sudah agak mendingan ini karena ya itu apa pancaroba ya, peralihan ke musim kemarau kayaknya. Ada sih hujannya hujan tanggung-tanggung gitu, jadi cuacanya ya pokoknya tidak nyaman gitu. Ada hujannya sekedar numpang-numpang lewat gitu. Terus panas lagi debu gitu ya. Oke, Mbak Aisyah, waktu tidak banyak ya. Mbak Aisyah sehat bersama keluarga?
0: Alhamdulillah sehat Bapak.
3: Alhamdulillah ya. Baik Mbak Aisyah, saya pilih setianya Pasto ya. Apa itu tadi?
0: Pasto, setia. Tapi ini dua
3: setia.
0: Iya Pak, ini dua lagu sudah terpilih Pak. Ada The Titans, ada Padi. Tapi andai kata nanti kalau di putaran berikut tidak ada yang gabung, jadi saya putarkan Pasto gitu ya Pak ya.
3: Iya, tidak apa-apa kalau itu diputarkan saja. Kalau apa di akhir jam masuk jam 11 juga tidak apa-apa. Oke, salamnya untuk semuanya saja tanpa kecuali ya, pendengar setia Pro Satireri Pak-Pak. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Mbak Aisyah, selamat bertugas sampai selesai.
0: Okay, Pak.
3: Malam sekarang dingin, jadi pulangnya hati-hati itu.
0: Siap,
3: biasanya kalau pulang dingin, ngantuk, jangan sampai belok ke rumah tetangga.
0: Jangan dong, bahaya itu.
3: Bahaya, salah alamat.
0: Salah alamat.
3: Baik Mbak Aisyah, tetap sehat ya.
0: Doa
3: terbaik untuk Mbak Aisyah bersama keluarga.
0: Salam buat ibu ya Pak ya.
3: Makasih. Oh iya, nanti besok pagi soalnya sudah bubuk manis.
0: Iya, baik.
3: Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ya untuk Pak Freddy di Merauke. Ini ada The Titans, Rasa Ini. Bung Wendy yang pilih lagu ini. Kemudian ada Padi, Semua Tak Sama. Bunda Ima. Tak ketinggalan Pak Freddy dan semua pendengar yang masih tetap stay tune hingga saat ini.

Dari pukul 22 waktu Indonesia Timur, kita harus pisah ya di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi malam ini, Selasa 7 Juli 2026. Terima kasih atas partisipasi para pendengar yang sudah gabung meramaikan Ruang Rindu. Dan yang belum gabung di malam ini, esok malam Anda bisa ikuti kembali Ruang Rindu. Satu lagu terakhir ya, lagu pisah kita dari Pasto dengan Setia. Saya berikan untuk semuanya yang masih tetap setia dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Tetap stay tune terus nantinya di jam 23, segmen terakhir kita musik informasi.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah-tampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang luda takar ruang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Dengan saya, Mace Pinang. Jangan lupa,
4: Pro 1.

Bersama di Musik Informasi segmen terakhir Fak-Fak Malam ini dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi untuk Anda. Hari ke-7 ya di bulan Juli tahun 2026, dan di hari ini pendengar merupakan hari Pustakawan Nasional. Diperingati sebagai Hari Pustakawan Nasional di Indonesia sejak tahun 1990. Peringatan Hari Pustakawan Nasional menjadi penghormatan atas dedikasi pustakawan dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat. Momentum ini berkaitan ya dengan berdirinya Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI pada 7 Juli 1973. Organisasi tersebut lahir melalui Kongres Pustakawan Indonesia yang berlangsung di Ciawi, Bogor. Keberadaan pustakawan juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Regulasi itu mengatur profesi pustakawan sebagai tenaga profesional pengelola layanan perpustakaan. Di era digital, pustakawan tidak hanya mengelola koleksi buku secara konvensional, mereka juga membantu masyarakat memperoleh informasi digital yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Ya, pendengar, di hari ini tanggal 7 Juli juga merupakan Hari Coklat Sedunia. Peringatan tersebut mulai dikenal luas sejak tahun 2009 sebagai penghormatan terhadap sejarah coklat di Eropa. Sejarahnya diyakini berkaitan dengan masuknya coklat ke benua Eropa sekitar tahun 1550. Sejak saat itu, coklat berkembang menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruin. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

mendengar informasi berikut ini dari dunia perfilman, film dengan judul Jangan Buang Ibu mencatatkan pencapaian baru di bioskop Indonesia dalam 11 hari penayangan. Film produksi Leo Pictures itu berhasil meraih 2.180.587 penonton dan resmi masuk jajaran 5 film Indonesia terlaris sepanjang 2024.

Ya, pendengar, untuk Anda ketahui, film Jangan Buang Ibu disutradarai Hadrah Daeng Ratu dan diproduseri Agung Saputra. Film ini dibintangi Nirina Zubir, Reval Hadi, Amanda Manopo, Saputra Kori, Basmalah Gralin, Erika Karlina, Dwi Sasono, dan Saskia. Jangan Buang Ibu masih terus tayang di bioskop Indonesia dengan jumlah jadwal penayangan yang tetap tinggi. Ya, penonton masih dapat menyaksikan kisah hangat tentang perjuangan seorang ibu bersama keluarga di layar lebar.

0: Tuan, tas yang ku pakai keren sekali. Ku beli di mana?
1: Ah, iyo kah? Sa beli di sini, yuk.
0: Siapa yang buat?
1: Pengrajin lokal, kawan. Dong sangat berbakat dan kreatif, tuh.
0: Iyo, kawan. Dari tampilan, model, dan kualitas, tara kalah dengan produk dari luar. Katong harus bangga dan dukung dong pukar ye.
1: Betul sekali. Dengan menggunakan produk buatan Indonesia, katong juga bantu perekonomian bangsa dan menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang.
0: Kalau begitu, saya juga mau beli. Dukung produk lokal.
1: Bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Bersama kita membangun negeri.

0: esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. 50 menit berlalu ya, dari pukul 23 waktu Indonesia Timur, dengan berbagai segmen yang sudah dihadirkan sejak awal jumpa kita pukul 18 hingga saat ini. Dan tak terasa saya Siti Nuraisa bersama rekan di pemancar harus pamit mundur dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan sua kembali di esok hari. Selamat malam untuk semuanya, selamat beristirahat, dan kita dengarkan satu lagu terakhir, lagu pisah kita di Fak-Fak malam ini.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menjelaskan dirinya menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, bukan dalam kapasitas sebagai Ketua MPR. Menanggapi pandangan mengenai kedudukan Presiden dan MPR sebagai lembaga negara yang setara, Muzani mengatakan Presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan menentukan pihak yang mewakili Indonesia dalam suatu acara kenegaraan. Muzani juga mengaku tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi delegasi Indonesia dan tidak mengetahui pertimbangan khusus Presiden menunjuk dirinya. Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah bersama masyarakat